0: persen lebih ya, 30% lebih dari prestasi impor siar akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti hanya IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri. Dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, dah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara
14: tentu
13: untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi, harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya. Jadi, percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu
17: ya. Sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
22: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
0: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas, jauh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami terendah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 67 61. Suara Anda, solusi bersama.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

0: Permisi kak, ini pesanannya.
1: Ayo kak, kita selfie dulu, mumpung makanannya masih rapi. Ntar kalau sudah berantakan habis dimakan, kan sayang kak.
2: Ajaran dari mana dek? Kan berdoa dulu baru makan.
1: Ih kakak, jadul banget sih kak. Dimana-mana, orang pada posting ke media sosial mereka itu makanan yang masih rapi kak, masih cantik tatanannya. Ntar kalau habis selfie, baru deh kita berdoa. Gimana kak?
2: Ade, itu namanya kita tidak menghormati makanan yang sudah tersaji di depan kita. Berdoa sebelum makan itu penting dek, agar makanan yang kita makan bisa jadi berkah dalam tubuh kita.
1: Ah, jadul banget sih kak. Jangan ketinggalan zaman dong kak.
2: Ya ampun dek, tidak baik bicara seperti itu.
3: Berdoa sebelum dan sesudah makan. Please,
4: mitigasi bencana.
5: Pendengar, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sifatnya datang tiba-tiba. Bencana tanah longsor biasa terjadi di wilayah yang terdapat banyak lereng dengan kemiringan di atas 45 derajat. Tetapi tanah longsor juga dapat terjadi pada tanah datar walaupun kemungkinannya sangat kecil. Berikut tips mencegah atau menanggulangi bencana tanah longsor. Pertama, tidak membangun rumah di bawah lereng atau tebing agar terhindar dari resiko tertimbun longsor. Kedua, jangan menebang pohon di lereng. Akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadi longsor. Ketiga, waspada apabila hujan deras turun terus-menerus. Selalu waspada ketika hujan deras turun, apalagi ketika memasuki musim hujan dan hujan turun terus-menerus. Apabila hujan deras telah berlangsung selama 3 jam atau lebih, maka kita harus waspada dan bertindak cepat. Salah satunya adalah dengan mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Keempat, hindari mendirikan bangunan di atas tebing. Rumah di atas tebing selalu membuat orang terpukau melihatnya. Tren bangunan di atas tebing ini memang terasa tidak ada matinya. Padahal, pendirian bangunan di atas bukit ini tidaklah baik dan sangat berbahaya. Bangunan di atas bukit dapat memicu terjadinya longsor karena ada penekanan tanah yang dilakukan oleh bangunan tersebut. Kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Sungai adalah salah satu tempat yang rawan terjadi longsor. Sama halnya dengan pendirian bangunan di atas tebing. Pendirian bangunan di sekitar sungai juga memicu terjadinya tanah longsor. Lebih bagus lagi apabila sisi sungai ditanami pepohonan berakar kuat sehingga tidak mudah longsor. Keenam, cara mencegah tanah longsor dengan terasering. Terasering merupakan tangga atau undak-undakan yang biasa terdapat di sawah-sawah di dataran tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkecil tekanan sehingga tanah tidak mudah longsor karena tertahan oleh bagian-bagian yang datar. Demikian tips mencegah tanah longsor yang paling efektif.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kembali kami menyapa Anda dalam program Ziar Halo RRI. Ya, edisi 3 Agustus 2026 kebersamaan kita dan saya Maria Antonet untuk Anda pendengar. Ya, dan untuk edisi hari ini ya kami mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dalam program Siar Halo RRI. Ya, berbagi informasi ataupun masalah Anda yang mana dalam pantauan Anda selama seminggu yang mana seputar pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, kritik saran Anda bisa berbagi di line telepon 3293 kali

Ya, dan tentunya dalam menyambut ya HUT RI ke-81, ya tentunya di bulan kemerdekaan, di bulan Agustus, banyak hal yang akan dikerjakan dan tentunya akan diikuti. Ya pendengar, untuk menyambut ya menjelang HUT RI, ya dikabarkan juga dari Bulog Serui yang mana berkolaborasi ya dengan Pemda gelar GPM di mana gelar GPM Kampung Kelurahan ya menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026. Perumbulok Cabang Serui akan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggelar gerakan pangan murah di sejumlah kampung dan juga kelurahan. Ya, dari Kepala Perumbulok Cabang Serui Firmansyah mengatakan pelaksanaan GPM akan melibatkan Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai upaya bersama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah strategis dalam memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap terjaga dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Pendengar Forum Bulog ya, Bulog Serui berharap sinergi bersama pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga pangan.

0: Hai Mary, kok serius sampai? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
1: Bukan buku cerpen, kakak.
0: Terus?
1: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
0: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
1: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
0: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
1: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, torang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
0: Torang kan sudah merdeka, toh?
1: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Kakak Jen!
0: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
1: Ya. Kita Indonesia.
2: Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut. Melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai. Tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut, serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
4: Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya, ataupun bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 RRI Serui dalam program siar Halo RRI. Ya, suara Anda solusi bersama tentunya bagi masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, ataupun pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Ya, di mana kami sudah membuka line telepon 3293 kali, dan tentunya berbagi informasi ataupun masalah yang terjadi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, tentunya di bulan Agustus, yang mana juga dari Bulog Serui ya, menggelar GPM, yaitu Gerakan Pangan Murah di sejumlah kampung dan juga kelurahan ya. Ya, dalam menyambut atau menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2026.

0: Ya, dan tentu juga di saat ini ya, tentunya dari pengolahan sampah ya, dan juga kebersihan lingkungan yang juga menjadi perhatian. Ya, tentunya kita juga tidak bisa pungkiri ya, terjadi fenomena alam ataupun hujan dan terjadi banjir akan mengakibatnya luapan ya sampah di aliran drainase ya, atau aliran kali,
1: sehingga saya tidak tahu.
0: Ya, seperti halnya yang disampaikan juga ya dan dikutip bersama rri.co.id, kebiasaan membuang sampah sembarangan ke kali atau sungai masih menjadi persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, sejumlah aliran kali kecil yang berada di dalam kota hingga kini masih kerap dijadikan lokasi pembuangan sampah ya, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, terjadi di aliran Sungai Newi atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Kali Manakaruga ya. Ya, tepatnya di wilayah Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan. Yang mana disampaikan warga yang bermukim di sekitar Kali Newi mengungkapkan bahwa praktik pembuangan sampah ke aliran kali tersebut masih sering terjadi, bahkan sebagian pelaku sengaja melakukannya pada malam hari, di mana ketika aktivitas warga mulai sepi. Ya, tumpukan sampah di aliran kali tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga dapat menghambat aliran air. Kondisi tersebut berpotensi memicu genangan hingga banjir ketika curah hujan tinggi. Ya, untuk itu khususnya warga yang tinggal di sepanjang kali ya, aliran Kali Newi, untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak menjadikan kali sebagai tempat pembuangan sampah. Ya, masyarakat ikut berperan aktif mengawasi lingkungan sekitar apabila menemukan oknum yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Ya, warga diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat diberikan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, tentunya harapan juga kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, tepatnya di kali ataupun sungai di Kota Serui, terus meningkat. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan langkah penting untuk menciptakan kawasan yang bersih, sehat, bebas dari pencemaran, serta mengurangi resiko banjir di masa depan.

Ya, dan pendengar tentunya dari apresiasi ya, dan juga untuk menjaga lingkungan tetap bersih yang membawa kesehatan juga ya, dan tentunya tidak menimbulkan pencemaran. Dan kebersihan lingkungan berdampak pada hal yang baik ya. Ya, dan juga dari mahasiswa KKN kerja nyata ya, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih dari kelompok 25 yang mana melakukan hal yang sama ya, dan tentunya juga mengajak untuk warga masyarakat wilayah di mana mereka berada untuk peduli terhadap lingkungan. Ya, melaksanakan kerja ya, dan tentunya ini di Kampung Banawa ya tepatnya, dan mengapresiasi juga dukungan pemerintah kampung dan masyarakat yang telah menerima ya kehadiran mereka dengan baik selama pelaksanaan KKN. Ya, program pembangunan ya pemerintahan kampung, tepatnya pemerintah Kampung Banawa. Ya, dan dari 9 program tersebut, dan salah satunya yang dilaksanakan adalah kegiatan pembersihan lingkungan di kampung yang melibatkan masyarakat setempat. Ya, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan menjadi salah satu program prioritas yang telah berhasil ya direalisasikan bersama warga setempat. Ya, antusias juga masyarakat Kampung Banawa menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus melaksanakan program-program lain selama masa KKN. Dan apresiasi dan juga terima kasih kepada pemerintah Kampung Banawa yang telah menerima mahasiswa KKN dengan baik serta memberikan dukungan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Ya, dan salah satu program yang dilaksanakan ya, yaitu kegiatan pembersihan lingkungan kampung yang melibatkan masyarakat.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kamu dengar, eh? Saya tidak takut sama kamu orang. Kamu belum kenal saya.
10: Pak Aci, ada apa ribu-ribu? Kalau ada masalah, mari bicara baik-baik.
9: Saya ini orang baik-baik. Tapi kalau saya diganggu, nanti kamu lihat saja.
11: Pak Aci, masalah ini kecil. Jangan aku besar-besarkan masalah ini. Ingat, kita kan ini bersaudara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Indonesia harus damai, Pace.
12: Bangun pemudi pemuda.
13: Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, kita satu Indonesia. Jaga semangat persaudaraan yang kita ikat oleh Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, Indonesia.
14: Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
15: Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar masih bersama di program Siar Halo RRI bersama Pro 1 Srui edisi 3 Agustus 2026. Ya, tentunya kami menantikan di dering 3293 kali dan juga untuk Anda informasi ataupun masalah terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dan pendengar tentunya dalam hal ini beberapa hari yang lalu ya diinformasikan juga mendapatkan bahwa minyak kita langka di Kabupaten Kepulauan Yapen dan masyarakat keluhkan sulit mendapatkan minyak kita ya. Ya, tentunya minyak goreng bersubsidi merek minyak kita yang selama ini menjadi kendala masyarakat karena harganya yang terjangkau kini mengalami kelangkaan di Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Dan kondisi tersebut dikeluhkan warga karena sulit ditemukan ya di sejumlah pasar maupun toko. Dan tentunya dalam program Halo RRI ya, penelpon dari Banawa ada Bapak Sam yang mengatakan bahwa kelangkaan minyak kita mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Dan menurutnya minyak goreng yang didistribusikan melalui Perum Bulog itu kini sudah sulit diperoleh di pasaran. Dan tentunya menanggapi keluhan tersebut dari Kepala Perum Bulog Srui Firmansyah menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengupayakan ya pengadaan stok minyak goreng minyak kita dari produsen, dan setelah pasokan tiba di Perum Bulog Srui pihaknya akan segera mendistribusikan minyak kita ke pasar-pasar agar kebutuhan masyarakat pada dan dapat kembali terpenuhi. Dan Bulog berharap proses pengiriman berjalan lancar sehingga distribusi minyak kita dapat segera dilakukan. Dan kelangkaan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat segera teratasi.

0: Ya, dan pendengar, tentunya kami sudah punya satu tanggapan ya, yang mana dari Kepala Perumbulok Serui yang menanggapi dari salah seorang penelpon dalam program siar Halo RRI, ada Bapak Sam di Banawa.
1: Perumbulok kantor cabang Serui sampai saat ini sedang mengupayakan untuk mendatangkan minyak kita. Nah, jadi dari pembelian kami ke produsen itu sekitar 40.800 liter. Nah, perkiraan nyampe di Serui itu di minggu keempat Agustus. Jadi insya Allah pas nyampenya di minggu keempat Agustus bisa segera kami distribusikan segera ke pasar-pasar pencatatan SP2KP yang kami fokuskan. Harapannya bisa membantu menekan dan menstabilkan harga minyak di pasaran. Nah, jadi untuk saat ini Bulog Kantor Cabang Serui masih menunggu dalam proses pengiriman untuk 40.800 liter minyak kita. Ya.
0: Menghimbau.

pada prinsipnya tetap mendistribusikan dan memastikan bahwa minyak kita itu bisa kita lepas ke kios binaan Pemda atau RPK-RPK yang berada di binaan Bulog. Nah, yang menjadi kendala sekarang terkait distribusi dari pabrik di Surabaya ke Serui, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk angkutan kontainer itu tidak selalu tersedia. Jadi kami tetap memaksimalkan bagaimana barang ini bisa ada. Nah, kemarin di bulan Mei kan kita kedatangan 36.000 liter, telah kita distribusikan ke kios-kios di pasar pencatatan SP2KP. Nah, harapannya di minggu ke-4 Agustus nanti perkiraan barang tiba 40.000, bisa kita segera sebar lagi untuk bisa menstabilkan harga. Nah, begitu. Jadi kami himbau kepada warga Perumbulok Kantor Cabang Serui tetap mendistribusikan. Sampai saat ini kita masih menunggu barangnya tiba, kita sudah melakukan pembelian, sisa kita tunggu pengiriman dari produsen di Surabaya. Setibanya pasti segera kita distribusikan. Harga harga lepas kami ke kios-kios pedagang pengecer, baik RPK maupun kios pengecer binaan dari Pemkab, Dinas Ketahanan Pangan, itu di Rp14.500, dan pedagang kios pengecer itu diperkenankan melepas ke warga setinggi-tingginya di Rp15.700. Nah, dengan pedagang pengecer melepas di Rp15.700 itu, harapannya warga bisa mengakses minyak kita ini dengan harga yang lebih murah, lebih jauh di bawah pasaran, dan bisa menekan harga minyak di pasaran sehingga tidak terjadi inflasi. Begitu ya.

Ya, pendengar tentunya dari salah seorang warga ya. Ada Bapak Sam di Banawa yang mana mengatakan bahwa kelangkaan minyak kita mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Dan sudah dijawab ya dari tanggapan atau keluhan tersebut yang disampaikan Bapak Sam di Banawa. Yang menanggapi itu dari Kepala Perum Bulog Serui, ada Bapak Firmansa yang sudah menjelaskan bagaimana mekanisme atau apa saja kendala yang dihadapi ya. Ya, mudah-mudahan cepat terselesaikan dan bisa didistribusikan ya di Kabupaten Kepulauan Yapen pasokan minyak kita.

0: Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai, tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan, menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut, serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
2: Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda. Selamat berapajah di kesempatan pagi jelang siang ya. Tentunya di saat ini jam 10 lebih 57 menit. Ya, dalam program siar Halo RRI di edisi 3 Agustus 2026. Ya, untuk saat ini pendengar, kami cukupkan kebersamaannya dan tentunya kami terus akan mengajak Anda pendengar. Ya, di mana program siar Halo RRI hadir menyapa di hari Senin, hari Rabu dan juga Jumat ya. Ya, suara Anda solusi bersama. Ya, demi perkembangan dan juga pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk Kota Serui, kota tercinta ya. Ya, dan pendengar, untuk itu saya Maria Antoinette juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita jumpa lagi dalam program siar Halo RRI tepatnya di hari Rabu jam 10 sampai selesai ya. Dan selamat siang, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh loh loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Berkenalan dengan kucing

Ya, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Ada masih bersama program Satu Serui di 96.4 FM Serui siang ini. Ya, masih di lintas Serui siang. Ya, sedang sekali saya Hansel balik lagi menemani kebersamaan kita ya untuk edisi siang ini di 3 Agustus 2020. Ya, selepas tadi ada rekan saya Marie Antoinette yang sudah menemani kebersamaan Anda dari subuh, pagi hingga siang ya. Dan yang pastinya di suasana edisi siang hari ini, ragam hiburan juga informasi akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan Anda sampai di jam 1 siang nanti. Ya, pukul 13 ya waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Patimura, sekali lagi kami ucapkan selamat siang saja ya untuk dorong semua pendengar, warga, masyarakat Kota Serui, apapun kesibukan Anda, apapun rencana Anda, apapun tujuan yang harus Anda capai di edisi hari ini hingga sore nanti, berharap ya, berharap agar semuanya boleh berjalan lancar tentunya. Tetap jaga kesehatan Anda, untuk Anda yang sakit kami doakan semoga saja lekas sembuh ya. Ya, dan untuk semua dengan segala rutinitasnya masing-masing, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, Anda masih bersama program Satu Serui dan pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Pendengar, kami cukupkan ya ke ruang dengar Anda, deretan hiburan yang sudah hadir menemani kebersamaan Anda di siang hari ini. Semoga saja ada terhibur. Dan kita jelang ya, pendengar, warta berita sentral bersama Pro3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium, Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi assist Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Downman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSEI 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSEI rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSEI resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, kemudian, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang edisi 3 Agustus?
4: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber yang kompeten di berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas temuan Bank Dunia yang mengungkap sekitar 48% pelaku UMKM membatasi pengguna kris untuk menghindari pajak. Temuan ini menjadi perhatian karena pemerintah terus mendorong digitalisasi transaksi sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional. Namun masih adanya kekhawatiran pelaku UMKM terhadap aspek perpajakan, dinilai dapat menghambat perluasan penggunaan sistem pembayaran digital. Edukasi mengenai manfaat kris dan pemahaman yang tepat tentang kewajiban perpajakan pun menjadi hal yang penting. Mengapa masih banyak pelaku UMKM yang membatasi penggunaan kris? Bagaimana langkah yang perlu dilakukan agar digitalisasi pembayaran terus berkembang tanpa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait dampak fenomena El Nino terhadap kesehatan masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan musim kemarau yang berkepanjangan dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit yang dipicu penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan agar tetap sehat selama periode El Nino berlangsung. Bagaimana dampak El Nino terhadap kesehatan masyarakat? Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim ini? Akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, kami juga akan membahas euforia masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Masuki bulan Agustus, berbagai daerah mulai dihiasi bendera merah putih dan umbul-umbul, serta menggelar beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan, gotong royong, dan nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana semangat bulan kemerdekaan dapat terus ditumbuhkan, terutama di kalangan generasi muda? Kegiatan apa yang mampu mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air? Akan kami berbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog spesial dalam rangka Hari Anak Nasional dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Momentum Hari Anak Nasional mengingatkan kita akan pentingnya memberikan perlindungan, kasih sayang, serta pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Bagaimana peran semua pihak dalam melindungi hak-hak anak? Langkah apa yang perlu diprioritaskan untuk membangun masa depan anak Indonesia yang lebih baik? Akan kami hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda nanti bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Khairi Fauzi. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
3: Baik, Ade, terima kasih telah menyampaikan apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 3 Agustus. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana merah putih mulai terlihat di berbagai sudut kota Merauke. Salah satunya di Jalan Parako, tempat para pedagang musiman mulai menjajakan bendera dan beragam perlengkapan untuk menyemarakan perayaan 17 Agustus bersama reporter Jessica Ardana.

0: Rupiah untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk umbul-umbul berukuran besar. Pedagang mengaku tahun ini menghadirkan sejumlah motif baru yang berbeda dari tahun sebelumnya. Selain motif Garuda dan juga batik Indonesia, tersedia pula umbul-umbul bermotif Papua dan bertuliskan Provinsi Papua Selatan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.
1: Ya, bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, sama aksesoris semua buat Agustus tadi. Dari harga 10.000 buat bendera yang di motor, terus umbul-umbul ada yang 35, ada yang 50, ada yang 45, backup renda-renda, ada yang panjang 5 meter, yang 10 meter.
2: Iya.
1: Papua yang, tapi yang mini, ukurannya 10 gelombang 5 meter. Bikin sendiri dari Garuda. Yang Papua Selatan ada yang Garuda, ada yang Dirgahayu, ada yang batik Indonesia, macam-macam. Tentu ada diskon, ada bonus juga lagi.
0: Seiring semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan, permintaan perlengkapan bendera merah putih mulai meningkat. Tak hanya masyarakat umum saja, sejumlah instansi juga mulai memesan atribut kemerdekaan untuk dipasang di lingkungan perkantoran. Pedagang berharap penjualan akan terus meningkat hingga pertengahan Agustus. Untuk menarik minat pembeli, mereka juga memberikan potongan harga dan bonus aksesoris bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pengelolaan sampah di Pekanbaru menghasilkan uang dengan hadirnya waste station yang mulai diserbu warga, bersama reporter Santi Yunas.
4: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di waste station yang merupakan lokasi pengolahan sampah yang bisa menghasilkan uang. Seperti apa proses waste station yang ada di Kota Pekanbaru ini? Ikuti saya.
5: Tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Pekanbaru mendorong pemerintah memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis daur ulang melalui unit waste station. Saat ini terdapat dua waste station yang telah dibangun, yakni di Ruang Terbuka Hijau Taman Putri Kacamayang, Jalan Jenderal Sudirman, dan di kawasan Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas Jalan Ahmad Yani. Petugas waste station Arfan Mulhan Nuansa mengatakan, waste station merupakan fasilitas pengelolaan sampah yang difokuskan pada pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah agar dapat didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Warga yang ingin menukarkan sampah di waste station terlebih dahulu dibimbing untuk memiliki aplikasi rekosistem, selanjutnya sampah ditimbang dan dipilah sesuai jenisnya. Hasil penjualan sampah akan secara otomatis masuk dalam bentuk poin pada aplikasi rekosistem. Harga beli sampah berbeda sesuai jenisnya. Minyak jelanta dihargai Rp6.000 per kilogram, barang elektronik bekas Rp1.500 per kilogram, botol bekas Rp1.500 per kilogram, kardus Rp600 per kilogram, dan kertas buku Rp150 per kilogram.
6: Yang pertama itu kita harus menginstal yang aplikasinya namanya Rekosistem. Setelah itu kita melengkapi data dulu di Rekosistem tersebut. Terus kita menerima sampah dan memfoto sampah tersebut dan kita input datanya dan poinnya tuh masuk ke dalam aplikasi penerima sampah.
5: Salah seorang warga, Dina Anggina, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran waste station. Menurutnya sampah yang biasanya hanya dibuang ke tempat sampah, kini dapat menghasilkan uang.
7: Alhamdulillah dapat terbantulah bagi yang kayak kami, ibu rumah tangga, yang sampah-sampahnya yang biasanya dicampur semuanya, dibuang ke tong sampah, nanti pengangkut sampah ngambil, tapi karena berkat ini waste station ini ya lumayan lah jadi cuan buat ibu rumah tangga. Soalnya banyak juga, kadang minyak itu kan dibuang ke paret. Sekarang kan udah bisa ditampung nih. Kita bisa jual gitu minyak-minyak bekas, kardus.
5: Penambahan fasilitas ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan sampah non-organik yang masih memiliki nilai ekonomis, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis daur ulang di Kota Pekanbaru.
4: Nah, Anda tertarik untuk menukarkan barang-barang bekas Anda menjadi uang? silakan mampir langsung ke waste station yang ada di Kota Pekanbaru. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita.
8: Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,22% ke posisi 17.983 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tim Mirai Aset Sekuritas menilai BI mampu membatasi pelemahan rupiah dengan langkah stabilisasi yang dilakukannya. Adapun langkah stabilisasi yang telah dilakukan BI antara lain melakukan intervensi di pasar valuta asing domestik maupun di luar negeri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
9: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Sumatera Utara. Ada pesona Teluk Tapianauli dari Pantai Pandaratan Pondok Batu, Sarudik Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bersama reporter Joy Sihotang.
10: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu spot wisata pantai yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Pantai Pandaratan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Nah, di lokasi ini banyak para wisatawan lokal maupun dari luar daerah ini menikmati panorama laut. Nah, seperti apa aktivitas-aktivitas yang ada di lokasi ini? Yuk, kita akan sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RINet di lokasi ini ada beragam aktivitas para pengunjung yang datang, baik itu dari warga lokal, warga kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan juga dari luar kota seperti Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Utara. Dan seperti yang kita lihat tadi di lokasi ini, aktivitasnya seperti mandi air laut bersama keluarga. Kemudian di sini juga ada fasilitas untuk bersantai, yaitu pondok-pondok yang disiapkan oleh warga atau pelaku-pelaku UMKM yang ada di lokasi ini. Dan tentunya pendengar, ada aktivitas yang cukup menarik di sini kita lihat, yaitu menyewa sampan untuk memancing ke arah tengah laut ini. Dan lokasi ini tidak jauh dari kota Sibolga atau inti kota Sibolga. Kita hanya butuh waktu sekitar 10 menit menggunakan sepeda motor dan juga roda 4. Nah, sementara para pengunjung juga kita lihat yang datang ke lokasi ini juga ada yang bersama keluarga, ada yang bersama rombongan teman-teman, dan kita lihat juga ada yang memanggang ikan di lokasi ini dan juga memancing di pinggir pantai dan juga di untuk membawa bot ke tengah. Ya, saat ini saya bersama salah seorang pengunjung yang ada di lokasi ini dengan Ibu.
1: Ibu Dewi, Pak.
0: Ibu Dewi, bagaimana pendapatnya dengan lokasi ini, Bu?
1: Bagus, indah, ada tempat berteduhnya, pohon-pohonnya pun rindang, biar anak-anak siap berenang gak kepanasan.
0: Oke, terima kasih, Bu.
1: Ya, Pak, sama-sama.
0: Anda yang ingin berkunjung ke lokasi ini menikmati panorama laut, keindahan pantai dan juga kesejukan di lokasi ini, silakan berkunjung ke lokasi ini.
2: Ya, dari Pantai Pendaratan Pondok Batu Kabupaten Tapanuli Tengah, Joy Sihotang, RRI Sibolga. Sampai jumpa.
3: Kita akan ke Pulau Weh Sabang, karena tidak lengkap kalau tidak mampir ke Pantai Anoy Hitam. Sesuai namanya, pantai berpasir kelam atau hitam di sepanjang garis pantainya ini menjadi daya tarik para wisatawan. Bersama reporter Mahfud Taher.
4: Baik, saudara, kita saat ini berada di Pantai Anoy Hitam, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, salah satu pantai favorit di sini. Salah satu keunikannya adalah pasir yang berwarna hitam. Bagaimana keindahan pantai ini? Kita ikuti selanjutnya.
5: Pantai ini boleh dibilang satu-satunya pantai yang memiliki perbedaan dari pantai pada umumnya di Sabang. Pantai Anoy Hitam memiliki ciri khas dengan pasir berwarna hitam di sepanjang garis pantainya. Anoy Hitam yang dalam bahasa daerah berarti pasir hitam, beberapa tahun lalu juga pernah meraih predikat salah satu pantai tercantik di Nusantara versi salah satu majalah wisata di Indonesia. Kandungan nikel pada pasir disebut-sebut memiliki berat jenis lebih berat dari pantai berpasir kebanyakan. Pantai Anoy Hitam berjarak sekitar 13 km dari pusat kota dan bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 20 menit saja. Jarak yang cenderung dekat menjadikannya salah satu primadona wisatawan lokal maupun domestik. Pada akhir pekan, warga maupun wisatawan kerap menghabiskan waktunya di sini, baik untuk sekedar merasakan segarnya air laut dan keindahan pantai, maupun berbagai kegiatan lain seperti memancing dan program-program edukasi. Roy Hana, salah satu wisatawan lokal yang kerap memilih pantai ini sebagai pelepas kemenatan setelah seminggu beraktivitas.
6: Sangat menyenangkan kalau hari libur seperti ini, karena di sini fasilitasnya cukup memadai lah. Seperti kamar mandi yang banyak, tidak ada fasilitas kamar mandi mungkin agak kurang seminatnya.
5: Hal yang sama juga diungkapkan Halimah, seorang pengunjung berasal dari Kabupaten Aceh Besar. Bila tak banyak waktu liburan ke Sabang, Pantai Anoa Hitam adalah pilihan utama bagi keluarganya.
7: Asyik kan? Sejuk, nyaman. Kalau untuk anak-anak sangat-sangat kondusif lah untuk tempat bermainnya, tempat mandi-mandi. Airnya jernih, sejuk, dan tempat-tempat peristirahatan pengunjung kayaknya lumayan menyenangkan lah, lumayan untuk tempat rekreasi keluarga kayaknya memang sangat jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan, bisa menikmati dengan tenang lah.
5: Selain memiliki keindahan eksotis, pengunjung juga dapat bersnorkeling, menjelajah keindahan bawah laut di pantai yang berada di Gampong Anoa Hitam, Kecamatan Sukakarya, Sabang ini. Karena perlengkapan snorkeling juga disediakan oleh pengelola. Untuk pengisi perut, pengunjung juga tidak usah khawatir, karena di sekitar pantai juga tersedia berbagai sajian kuliner, seperti rujak Anoa Hitam dan makanan khas lainnya. Selain aset berharga bagi daerah, keindahan pantai nan eksotis merupakan harta tak terhingga dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu, dengan menjaga kelestarian alamnya, merupakan bentuk rasa syukur kita akan ciptaannya.
4: Setelah demikian laporan kami dari Pantai Anoa Hitam, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, salah satu pantai favorit di sini. Demikian laporan saya, Masud Tahir, dari Kota Sabang.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 3 Agustus. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini ada Warta Nusantara Siang.

Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Aih, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.
6: Halo, Pak.
7: Halo, Seng. Bagaimana?
6: Kondi?
7: Di rumah nih.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama program 1 RRI Serui. Dan kita jelang ya, warta berita lintas Serui sore bersama RRI Serui.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore.

Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan warta berita lintas Sri sore. Dan mengawali jumpa kita sore hari ini, kami sampaikan topik berita utama. Di antaranya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mengundang Baperida, Badan Keuangan serta UKPBJ dalam mengikuti rapat APBD tahun anggaran 2025. Merajut kebersamaan pengurus PDKKST Kepulauan Yapen resmi dikukuhkan. Dan saudara pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui sore. Warta Berita selengkapnya dibacakan Hans Badsai.

0: Selamat sore Brigger, kita ke informasi berita pertama. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mengundang Baperida, Badan Keuangan serta UKBPJ dalam mengikuti rapat APBD tahun anggaran 2025. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
1: Dari kehadiran Baperida, Badan Keuangan dan Kepala UKBPJ.
2: Dengan demikian, di tanggal 30 Juli, RDP berikut anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen mengundang Baperida, Badan Keuangan dan UKBPJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga dalam rapat kedua anggota DPRK dengan dinas terkait ini mengacu pada pelaporan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 khusus dana otonomi khusus sebesar Rp146.614.191.000 dari dana otonomi khusus yang berasal dari beberapa sumber di tahun 2025. Dengan laporan yang diminta dari lembaga, Ketua DPRK mendatangi surat yang diminta ke eksekutif untuk data evaluasi terhadap dana otsus. Oleh karena itu, di tanggal 30 fokus pada badan laporan itu. Dan dari kehadiran Baperida, mendapat informasi terkait dengan pengolahan hasil-hasil evaluasi. Sehingga ada penekanan laporan untuk diperbaiki dalam keterbukaan informasi publik sehingga bisa diekspos media. Tandas Ketua Kelompok Khusus DPRK Yehoyangkau SHMH perwakilan dari suku Yawa Onate.
1: Dari kehadiran Baperida, Badan Keuangan dan Kepala UKBPJ, kita mendapatkan informasi yang cukup baik, cukup signifikan terkait dengan pengelolaan hasil-hasil evaluasi. Walaupun memang di sana-sini ada sedikit hal yang kita lalu memberikan penekanan agar laporan itu segera diperbaiki. Supaya ketika laporan itu kemudian diekspos dan terbuka kepada publik, ingat, informasi keterbukaan informasi publik itu bukan rahasia. Nah, sehingga kita harap laporan itu segera diperbaiki redaksinya, perbaikan angka-angkanya, dan dari laporan itu dua hal yang menjadi fokus kita adalah pertama itu sebaran kegiatan-kegiatan, karena kita ini fokus, jadi kita gunakan istilah sebaran pada daerah pengangkatan. Katakanlah kalau teman-teman di partai politik, sebaran pada daerah pemilihan, dapil. Nah, kita 6 anggota yang mewakili 7 suku di lembaga ini punya daerah pengangkatan. Nah, kita berharap agar ke depan dari laporan evaluasi ini, agar kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana otsus dari beberapa sumber itu, ada keseimbangan dari penyebaran ke setiap daerah pengangkatan. Saya ambil contoh, untuk daerah pengangkatan 1, itu Yawa Unan.
2: Hadir dalam rapat tersebut, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan RSUD Serui, Baperida, dan Badan Keuangan serta UKBPJ. Hengki Wapai melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten secara khusus melakukan rapat dengar pendapat bersama Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Informasi dilaporkan Hengki Wapai.
1: Nah, karena itu kemudian kita minta kehadiran Dinas Kesehatan dan Dinas Rumah Sakit untuk ada satu...
2: Dua hari berturut-turut, sejak tanggal 29 sampai 30 Juli 2026, kelompok khusus anggota DPRK Kepulauan Yapen berjumlah 6 orang telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Inti tujuan dari rapat itu adalah ingin mengetahui jumlah penduduk orang asli Papua. Dengan demikian, dari hasil pendataan penduduk di semester pertama itu, sebanyak 117.000,98.642. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Serui, diharapkan bahwa jumlah OAP di Kepulauan Yapen minimal bisa dipertahankan keberadaannya dan juga mengalami peningkatan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, tapi juga di lembaga DPRK secara khusus di kelompok khusus. Seperti dikatakan Ketua Kelompok Khusus DPRK Yehoyangkau SHMH, perwakilan dari suku Yawa Onate ketika ditemui RRI di ruang kerjanya.
1: Nah, karena itu kemudian kita minta kehadiran Dinas Kesehatan dan Dinas Rumah Sakit untuk ada satu hal yang perlu kita mengetahui, kita ingin memastikan bahwa tingkat kematian penduduk di Kepulauan Yapen ini sampai dengan semester pertama 2026 ini berikut penyebab kematian. Kita bukan rahasia umum ya, selama ini hampir setiap hari itu ada saja kasus itu. Oleh karena itu kita undang Kadis Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit untuk kita coba menggali, kita ingin mendapatkan informasi. Dan memang cukup bervariasi data yang kita dapatkan, tapi yang kita berharap adalah supaya bisa ditekan sekecil mungkin, katakanlah pengurangan jumlah OAP karena kematian. Itu sebabnya angka kematian perlu kita tahu, penyebab kematian perlu kita tahu, sehingga apa yang perlu direkomendasikan oleh kelompok khusus ini dari lembaga DPRK ini kepada pemerintah daerah, bupati dalam hal ini, supaya kebijakan yang diambil itu kayak apa, dan sumber dana otsus itu digunakan secara apa, bagaimana caranya. Kita berharap sumber dana otsus itu ada peruntukannya yang sudah tidak bisa diganggu, tapi ada juga sumber yang ada bagian yang bisa secara leluasa dibijaki oleh pemerintah daerah. Angka kematian perlu kita tekan sekecil mungkin, sehingga kita berharap sampai dengan akhir masa jabatan ini ada persentase yang jelas, bisa mudah-mudahan dari 98.642 itu bisa meningkat sedikit. Kita berharap begitu.
2: Di akhir keterangan, Yevo Yangkau juga mengundang Baperida dan UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, terkait laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025 khusus dana otonomi khusus. Hengki Wapai melaporkan.
0: Warta berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia, Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, merajut kebersamaan, pengurus PDKKST Kabupaten Kepulauan Yapen resmi dikukuhkan. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Gedung Serbaguna Darussalam Serui pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan warga Sulawesi Tenggara sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengusung tema merajut kebersamaan dalam bingkai budaya Sulawesi Tenggara demi mendukung Kepulauan Yapen yang unggul, berkeadilan, dan sejahtera. Dalam kepengurusan tersebut, LAOD Ilham dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, didampingi Rasid Wayangkau ST sebagai ketua harian bersama jajaran pengurus lain yang akan menjalankan roda organisasi selama 5 tahun ke depan. Kepengurusan juga diperkuat dengan pembentukan 10 bidang strategis mulai dari organisasi dan keanggotaan, hukum dan advokasi, pengembangan SDM, hubungan antar lembaga, pemberdayaan ekonomi, permudaan dan olahraga, pendidikan seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan anak, keagamaan hingga kesehatan dan sosial masyarakat. Ketua Umum PDKKST Kabupaten Kepulauan Yapen Haji Lahode Hilam menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Ia mengajak seluruh pengurus ketua pilar dan masyarakat Sulawesi Tenggara di Kepulauan Yapen menjaga persatuan serta mendukung setiap program organisasi. Lahode Hilam menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana seluruh ketua pilar dan warga KKST yang telah mensukseskan pelaksanaan pengukuhan. Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah KKST Provinsi Papua Dr. Randus LAOD Safati MPD mengingatkan agar kepengurusan yang baru mampu menjalankan organisasi secara profesional, menjaga persatuan serta membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan. Ia meminta Ketua Umum PDKKST yang baru saja merangkul seluruh warga KKST tanpa membedakan latar belakang serta memperkuat kerjasama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili Asisten 3 Sekda Aser Pongrait menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan. Pemerintah berharap KKST dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah juga menitipkan 3 harapan kepada organisasi paguyuban, yakni menjaga soliditas internal, membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk, serta memperdayakan seluruh potensi organisasi untuk mendukung pembangunan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Saudara pendengar, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kemaritiman Serui melaksanakan penyerahan siswa PKL dan sekaligus melaksanakan MOU bersama Dinas Perikanan Serui. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
4: Program kegiatan ini adalah mendasari kurikulum merdeka dengan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan selama kurang lebih 3 bulan.
5: SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui bersama Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan penyerahan siswa PKL dan MOU yang berlangsung di ruang rapat Dinas Perikanan Yapen. Kegiatan ini diawali dengan penyerahan siswa PKL kepada Dinas Perikanan Yapen, dilanjutkan dengan MOU antara SMK Negeri 2 Kemaritiman dan Dinas Perikanan Yapen. PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Agung Karyanto SPI MM MSI mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ada 3 bagian penting. Pertama, tindak lanjut dari kurikulum Merdeka Belajar untuk siswa praktek, mempraktekkan apa yang diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. PKL ini berlangsung selama 3 bulan.
4: Program kegiatan ini adalah mendasari kurikulum merdeka dengan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan selama kurang lebih 3 bulan untuk penjelasan kurikulum, supaya mereka yang selama ini dapat teori di sekolah bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menyesuaikan. Yang penting mereka tetap sehat untuk memajukan perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang kedua adalah MOU kami antara Sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen adalah membantu anak-anak didik kita untuk memajukan perikanan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan membangun perikanan di kabupaten. Saya terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memfasilitasi bagi siswa-siswa kami untuk mengembangkan potensi mereka demi kemajuan bidang perikanan yang ada di Kabupaten Yapen. Terima kasih.
5: Terkait dengan penyerahan siswa PKL dan MOU, Kepala Dinas Perikanan Yapen Daniel Reba mengatakan pihaknya menyambut dengan baik kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan peningkatan bidang perikanan. Siswa PKL ini akan dibina oleh mentor yang profesional, mendidik mereka dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
6: Mereka akan ada di Dinas Perikanan ini sekitar 3 bulan. Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2016. Di waktu yang 3 bulan ini kami berharap untuk adik-adik peserta skadrilik dan peserta prakerik, mereka harus memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari bapak-bapak mentor yang kita siapkan, yang mereka yang sudah lebih dulu menekuni kegiatan budidaya tawar, payau, dan juga penangkapan. Jadi kami berharap adik-adik peserta prakerja ini bisa menimba pengalaman dan ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka yang tidak dapat di dunia atau di lingkungan sekolah. Kemudian kami juga berharap kepada teman-teman atau mentor yang disiapkan oleh Dinas ini bahwa mereka harus bisa bisa mengajar atau membina adik-adik yang sementara ini terkirim di Dinas.
5: Penyerahan siswa PKL SMK Negeri 2 Kemaritiman dan MOU menjadi bagian penting pengembangan pelatihan siswa di bidang perikanan, baik tentang teknisi budidaya perikanan, pengelolaan hingga nantinya pemasaran. Dengan harapan ilmu yang didapat di bangku pendidikan maupun di lapangan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salo Ayomi melaporkan.
0: Saudara pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam sambutannya pada apel kedisiplinan serta secara langsung melepas resmi kontingen pramuka Jambore Nasional menuju Cibubur, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
7: Kontingen kuartir cabang gerakan pramuka Kepulauan Yapen pada Jambore Nasional 12 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dilepas.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SEMSI pada saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Serui bersama seluruh jajarannya Senin 3 Agustus 2026 melepas kontingen pramuka Jambore Nasional ke-12 yang akan berlangsung di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta. Atas nama pribadi dan pemerintah dan juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang, merasa bangga dan apresiasi yang setingginya kepada seluruh unsur pimpinan kontingen, pembina pendamping, dan tim kesehatan, tim pendukung, dan peserta pramuka sekalian. Bupati Arisoy menyampaikan bahwa putra-putri terbaik yang membawa nama besar Kabupaten Kepulauan Yapen di ajang pertemuan pramuka penggalang terbesar se-Indonesia.
7: Adik-adikku peserta Jambore Nasional yang kakak banggakan. Jambore Nasional bukan hanya sekedar tempat berkemah atau berrekreasi, melainkan sebuah wahana yang sangat berharga untuk memperluas persaudaraan, menempa kemandirian, mengasah keterampilan, serta memperkuat wawasan kebangsaan. Kalian akan bertemu dengan ribuan pramuka dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, sebelum kalian melangkah meninggalkan tanah tercinta Kepulauan Yapen, ada beberapa pesan penting yang harus selalu kalian ingat dan amalkan selama di arena perkemahan nasional nanti. Pertama, jaga kesehatan dan stamina. Kegiatan di Cibubur akan sangat padat dan menguras tenaga, ditambah dengan kondisi cuaca yang berbeda dengan daerah kita. Jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan selalu patuhi arahan dari pembina, pendamping, serta tim kesehatan kontingen. Kedua, jadilah duta budaya dan pemuda yang berkarakter. Tunjukkanlah kepribadian anak-anak Papua yang ramah, santun, disiplin, berjiwa penolong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Satya Dharma Pramuka. Jadilah cerminan masyarakat Kepulauan Yapen yang bermartabat dan penuh semangat kekeluargaan. Ketiga, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadilah persahabatan seluas-luasnya dengan kawan-kawan baru dari provinsi lain. Bertukar pengalaman, pelajari hal-hal baru yang positif, serta menunjukkan bahwa pramuka Kepulauan Yapen adalah pramuka yang kreatif, inovatif, terampil, dan mandiri sesuai dengan semangat yang kita usung. Kepada pembina pendamping dan tim pendukung, saya berpesan agar senantiasa mendampingi, mengawasi, serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi adik-adik kita selama perjalanan hingga kembali lagi ke tanah air Kepulauan Yapen tercinta. Akhirnya, dengan memohon rahmat dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, kontingen kuartir cabang gerakan pramuka Kepulauan Yapen pada Jambore Nasional 12 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dilepas. Selamat jalan, selamat berjuang, bawa pulang prestasi dan pengalaman berharga, serta kembalilah ke Kepulauan Yapen dalam keadaan sehat dan semangat. Sekian dan terima kasih. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Serui 3 Agustus 2026, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy.
2: Di akhir keterangan, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN, dalam hal ini, pimpinan staf ahli, asisten pimpinan OPD, Kepala Perhubungan Laut, serta para penjabat Eselon 3 dan 4, serta seluruh staf ASN dan P3K yang telah hadir untuk mengikuti apel pagi ini. Hengki Wapai melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, makan bergizi gratis dan dinilai sangat bermanfaat. Siswa SMK Serui mengharapkan menu serta porsi sesuai kebutuhan gizi. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
8: Sejauh ini kami merasa
2: program makan bergizi gratis atau MBG bagi pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai sangat bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah. Program tersebut juga mendapat sambutan positif dari siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui. Meski demikian, siswa berharap menu makanan yang diberikan dapat lebih bervariasi dengan porsi nasi dan lauk yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK. Salah satu siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Dorus Waromi, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, makan yang diterima di sekolah sangat membantu, terutama ketika dirinya tidak sempat sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah.
8: Sejauh ini kami merasa MBG itu sangat bagus untuk kami untuk makan. Tapi paling bagusnya mungkin kami minta tambah nasi atau mungkin lauk atau sayur, mungkin tambah sedikit lagi. Kami berharap mungkin nasi dengan sayur mungkin bisa tambah atau mungkin ada makanan lokal.
2: Sementara itu, Martinus Manamarubi, salah satu penanggung jawab MBG di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, turut mengapresiasi program tersebut. Namun Martinus berharap porsi nasi, lauk, dan sayuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Hal ini mengingat kebutuhan gizi anak usia PAUD dan sekolah dasar tentunya berbeda dengan kebutuhan gizi siswa SMA-SMK.
9: Terima kasih kepada mama-mama yang ada di dapur MBG yang selalu membantu kami di sekolah SMK. Buat kami punya siswa-siswa yang ada di SMK ini, kami sangat bersyukur atas berkat yang mama-mama dari dapur MBG telah menyediakan buat kami punya adik-adik yang ada di sekolah ini. Yang kami perlu mau disampaikan untuk menambahkan itu, mama dong boleh tambahkan lauk dengan nasi mungkin agak sedikit banyak, karena sehingga anak-anak ini selalu makan masih kurang, mereka mengeluh-mengeluh. Akhirnya kita sebagai pengurus yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Agrobisnis dan Agroteknologi, kami sangat sarankan kepada mama-mama dan mama-mama yang ada di dapur MBG di Angkai Sera, kami minta supaya mama dan bisa tambahkan mungkin lauk dengan nasi sedikit. Terima kasih.
2: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, memberikan apresiasi kepada penyedia MBG di wilayah Angkai Sera yang telah berkontribusi dalam membantu pemenuhan gizi para siswa. Magdalena berharap program MBG tidak hanya menjadi upaya untuk menunda rasa lapar siswa selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pemenuhan gizi yang seimbang. Menurutnya, asupan makanan bergizi yang cukup dapat membantu meningkatkan kesehatan, konsentrasi, dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.
10: Untuk pelayanan MBG selama ini berjalan dengan baik. Anak-anak bisa mendapat makanan dengan baik. Menu-menu juga ya puji Tuhan baik, dilengkapi dengan buah-buahan, susu-susu juga, sehingga menambah semangat anak-anak di sini. Karena anak ini berasal dari tempat-tempat lokasi yang sangat jauh, dari Kunti berkilo-kilometer, dari Rambai, Menawi sampai Kainui. Mereka memang sangat membutuhkan MBG untuk menjaga stamina mereka, untuk peningkatan mereka punya kecerdasan di sekolah ini. Terima kasih MBG, terima kasih Pak Prabowo.
2: Ia juga berharap program MBG dapat terus berjalan sesuai mekanisme dan tidak hanya dirasakan oleh siswa di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau siswa di kampung-kampung yang jauh dari akses ibu kota kabupaten. Dengan demikian, manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Lintas Ri sore untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore ini, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, 20 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Ya pendengar, dari laman seruipos.com, kami hadirkan informasi terkait dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan alasan Kabupaten Biak Numfor Papua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan upacara bawah laut dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menurut Tito, Biak dipilih karena memiliki potensi bahari yang luar biasa dengan keindahan bawah laut yang telah dikenal hingga mancanegara. Selain itu, Biak juga dinilai memiliki nilai historis yang kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia sehingga layak menjadi pusat pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut. Pelaksanaan upacara bawah laut ini juga diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan pariwisata bahari Papua, khususnya Kabupaten Biak Numfor, sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat nasional maupun dunia. Pada rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI di Biak akan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, TNI, Polri, komunitas menyelam hingga organisasi wanita selam Indonesia. Ketua Umum WASI Nyonya Tri Tito Karnavian dijadwalkan memimpin prosesi upacara bawah laut yang menjadi salah satu agenda utama peringatan HUT RI tahun ini. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari tradisi pengibaran bendera dari bawah laut yang sebelumnya sukses digelar di Pulau Bromsi pada peringatan HUT ke-80 RI. Dan tradisi itu menjadi salah satu ikon baru perayaan kemerdekaan di Papua sekaligus memperkuat citra Biak sebagai destinasi wisata bahari dan olahraga selam. Nah, pendengar, untuk itu pemerintah berharap penyelenggaraan upacara bawah laut tidak hanya menjadi simbol nasionalisme tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap promosi pariwisata, ekonomi masyarakat, serta memperkenalkan kekayaan alam Papua kepada dunia.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Indonesia

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan
2: kesayangan Bunda. Udah pulang, gimana hari pertama di sekolah?
3: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
3: Bukan begitu Bunda, kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
2: Oh begitu, terus apa lagi?
3: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
3: Oh, begitu ya Bunda.
4: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korupsi itu adalah hak yang tidak bisa diambil.
1: Budaya Indonesia yang mendarah daging.
0: Korupsi itu merambat nasib rakyat.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa.
2: Korupsi seperti bola salju.

0: Weh, kok bikin apa gas-gas motor? Sampai asap nih banyak sekali.
1: Terada, tes-tes aja. Sekalian, cek motor ini masih bagus kah tidak?
0: Kau tahu kah tidak? Asap dari kopo motor ini bisa menyebabkan polusi udara, mengganggu proses fotosintesis tumbuhan, juga penyakit sistem pernafasan.
1: Iyo kah? Satra tahu jadi.
0: Iyo toh. Jangan hanya tahu pakai motor untuk gaya-gaya, tapi kau juga harus tahu apa akibatnya dari kopo kelakuan.
2: Sayangi lingkungan dengan merubah kebiasaan buruk untuk menjaga bumi.
3: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Iya, saudara pendengar, dengan hadirnya Rang Tampurung, penyanyi Gunawan yang disuarakan oleh Freshly, mengantarkan kita di pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan dan juga mengajak Anda ya mengikuti rangkaian informasi yang akan disiarkan Korwil Nusantara 1 Papua, yaitu informasi Warta Berita Gema Papua. Dan untuk edisi hari ini kami hadirkan dari RRI Serui. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 3 Agustus 2026. Saudara, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Saudara, Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode tahun 2026-2030. Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga menegaskan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan air bersih di Tanah Papua. Berikut laporan reporter Linda Umasugi dari Jayapura.
2: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Enti Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua Enti Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
3: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan juga kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga madya air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum. Nah,
2: sementara itu Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
4: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan daerah ini betul diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar, sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi kepada semua masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi gaji ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita di seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
2: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
1: Saudara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai fondasi pembangunan daerah. Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Milad ke-51 MUI yang digelar di Gedung Islamic Center Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbrianda dari Nabire.
5: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Papua Tengah bersama MUI Kabupaten Nabire menggelar istighosyah, tasyakuran dan doa bersama dalam rangka milad ke-51 MUI pada Minggu 2 Agustus 2026 bertempat di Islamic Center Kabupaten Nabire. Kegiatan mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat dan dihadiri sekitar 120 peserta dari unsur pemerintah, ulama, TNI Polri, organisasi Islam hingga tokoh masyarakat. Peringatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan MUI selama lebih dari 5 dekade, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan, memperkuat moderasi beragama serta menghadapi berbagai tantangan sosial di Papua Tengah. Staf Ahli 2 Gubernur Papua Tengah UKAS dalam sambutannya menekankan pentingnya peran ulama dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba, hingga menjaga ruang digital tetap menjadi sarana penyebaran nilai-nilai perdamaian dan persatuan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengharapkan dukungan para ulama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, melindungi generasi muda, gunakan ruang digital untuk menyebarkan ini kedamaian dan harapan, bukan kebencian atau perpecahan.
5: Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Papua Tengah Kiai Haji Muhammad Rofiq mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Menurutnya, kerukunan menjadi modal penting dalam mewujudkan Papua Tengah yang damai, adil, dan sejahtera.
7: Kita jaga kerukunan. Dengan kerukunan kita akan bangun Papua Tengah dengan pembangun yang berkeadilan. Kita wariskan masa depan yang damai bagi generasi mendatang. Sebab Papua Tengah akan menjadi kuat bukan ketika semua orang sama, akan tetapi kita semua yang berbeda mampu berjalan beriringan bersama. Mari kita wariskan Papua Tengah yang damai, Papua Tengah yang sejahtera. Mudah-mudahan milad 51 ini membawa berkah untuk kita semua.
5: Melalui peringatan milad ke-51 ini, MUI Papua Tengah berharap semangat persatuan, moderasi beragama, dan kolaborasi antara ulama, pemerintah, serta masyarakat terus diperkuat sebagai landasan menciptakan Papua Tengah yang aman, damai, dan berkeadilan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan diikuti Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Saudara, SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU. Kerjasama tersebut dirangkaikan dengan penyerahan 15 siswa yang akan mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL. Laporan Salo Ayomi dari Serui.
8: SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui bersama Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen MOU dan penyerahan 15 siswa PKL berlangsung di ruang rapat Dinas Perikanan Yapen, diawali dengan penandatanganan kerjasama antara SMK Negeri Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Yapen, dilanjutkan dengan penyerahan 15 siswa secara simbolis ke Dinas Perikanan Yapen, diterima Kepala Dinas Perikanan Yapen Daniel Reba. PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui Agung Karyanto SPMMMSI. Kegiatan yang dilaksanakan ada 3 bagian penting. Pertama, tindak lanjut dari kurikulum Merdeka Belajar. Siswa praktek, mempraktekkan apa yang diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. PKL berlangsung selama 3 bulan.
9: Terima kasih sebelumnya bahwa program kegiatan ini adalah mendasari kurikulum Merdeka dengan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan selama kurang lebih 3 bulan untuk penjelasan kurikulum link and net supaya mereka yang selama ini dapat teori di sekolah bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menyesuaikan. Yang penting mereka tetap sehat untuk memajukan perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang kedua adalah MOU kami antara Sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen adalah membantu anak-anak didik kita untuk memajukan perikanan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan membangun perikanan di kabupaten ini. Yang ketiga, saya terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memfasilitasi bagi siswa-siswa kami untuk mengembangkan potensi mereka demi kemajuan bidang perikanan yang ada di Kabupaten Yapen ini. Terima kasih.
8: Terkait dengan MOU dan penyerahan siswa PKL, Kepala Dinas Perikanan Yapen, Daniel Reba, pihaknya menyambut dengan baik sebagai bagian dari pembinaan peningkatan bidang perikanan. Siswa PKL ini dibina oleh mentor yang profesional, mendidik, membina, menambah pengetahuan guna pengembangan sektor perikanan ke depan.
10: Dihadiri oleh 15 peserta dan mereka akan ada di dinas perikanan kurang lebih sekitar 3 bulan di tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2016. Di waktu yang 3 bulan ini kami berharap untuk adik-adik peserta sekali harus memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari bapak-bapak mentor yang kita siapkan, yang mereka yang sudah lebih dulu menekuni kegiatan budidaya air tawar, air payau, dan juga penangkapan.
8: Penyerahan siswa PKL SMK Negeri Kemaritiman dan MOU menjadi bagian penting pengembangan dan pelatihan siswa di bidang perikanan, baik tentang teknisi budidaya, pengelolaan hingga nantinya pemasaran, dengan harapan ilmu yang didapat di bangku pendidikan maupun di lapangan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salo Ayomi melaporkan.
1: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STIKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Saudara, kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang kehidupan akademik dan budaya kampus. Berikut laporan Roni Hisage dari Wamena.
11: Sebanyak 108 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Pembukaan kegiatan PKKMB dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI di Aula STKIP Wamena Senin 26 Juli 2026. PKKMB akan berlangsung selama satu minggu, yaitu tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan tema membangun generasi emas berkarakter Kristus yang berkualitas, cerdas, dan disiplin. Ketua STKIP Wamena Lepinus Gombo mengatakan ratusan mahasiswa peserta PKKMB tersebut didominasi tamatan SMA-SMK di pinggiran kota dengan berbagai latar belakang, sehingga pada kegiatan PKKMB para peserta didorong agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, baik lingkungan kampus maupun kehidupan sosial di kota Wamena. Selain itu, menurut Lepinus Gombo, peserta juga akan diarahkan untuk pembentukan karakter sesuai visi dan misi Yayasan YPPGI di Tanah Papua, yaitu membawa peserta didik menjadi guru yang profesional dan berkarakter untuk mendidik generasi penerus bangsa.
12: Kegiatan pembukaan PKKMB di kampus kami, di dalam PKKMB ini lebih kita mengarahkan mahasiswa kita yang baru sesuai dengan kondisi zaman saat ini di Papua Pegunungan ini. Harapan kami dalam kegiatan PKKMB ini, kami mengarahkan mereka lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus, dan juga yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu. dan juga.
11: Lebih jauh, Ketua STKIP Abdi Wacana Lipinus Gombo mengatakan, sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 diantaranya mengikuti PKKMB tahun ini dan sisanya akan diikutkan pada tahun berikutnya. Roni Hisage, RRI Wamena.
1: Saudara, Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi partai, baik itu dalam menghadapi agenda politik termasuk pemilu tahun 2029. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
13: Bupati Bovendigul Roni Omba menyesalkan masih adanya aparatur sipil negara yang datang ke kantor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Hal tersebut dinilai mencoreng citra pemerintah daerah sekaligus menghambat pelayanan pada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme sebagai pelayan publik.
14: Jangan mabuk kalau ke kantor, malu. Kemarin saya dapat info ada satu lagi yang buat begitu. Kasatpol kalau begitu langsung giling saja di aspal sana. Tidak usah tunggu lagi. Saya lihat satpol dan barang besar-besar, jangan takut dengan orang mabuk. Kalau ada alat baru kita sedikit. Tapi kalau ASN itu injak saja.
13: Bupati minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Ini dengan memberikan pembinaan agar perilaku serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, ketegasan harus dimulai dari pimpinan OPD sehingga tercipta budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyoroti persoalan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kehadiran pegawai datang tepat waktu serta menjaga sikap selama menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menurut Bupati, evaluasi terhadap kinerja OPD akan terus dilakukan, termasuk menilai tingkat disiplin pegawai. Ia bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal keinginan, tetapi juga harus dibuktikan dengan tanggung jawab, kehadiran dan kinerja yang baik. Seluruh ASN diharapkan menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan introspeksi sehingga pelayan publik di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih profesional, berintegritas dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru kerja yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, saudara pendengar, 21 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan demikian telah kita ikuti bersama rangkaian informasi yang dihadirkan dari Korwil Nusantara 1 Papua, Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui edisi hari ini, 3 Agustus 2026. Ya, dan menemani ruang dengar saudara, kami kembali akan hadirkan rangkaian hiburan dan kali ini kami pilihkan dari album Religi Bernuansa Kristiani yang akan hadir hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik saudara pendengar, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani yang telah hadir menemani kebersamaan kita. Semoga Anda terhibur selalu via udara. Ya, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan tepat di pukul 20, saya Anggra Rani yang akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kembali rekan saya, Simon Kayai, akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 atau sampai dengan akhir siaran di Lintas Suri Malam edisi hari ini. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Seru yang disiarkan langsung dari Jalan Patimura melalui frekuensi 96,4 MHz. Bahkan Anda juga dapat mengikutinya melalui streaming RRI Seru.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang kampung di sini saya dong hanya tahu belajar dari alam, bukan dari sekolah. Percuma saja.
1: Ilmu itu seperti lentera. Dia punya cahaya memang kecil. Dan kalau tidak dinyalakan, maka selama hidup, kita akan gelap karena kebodohan.
2: Lentera di atas air.

0: Tuh, kau lihat Tarman. Banyak anak-anak muda yang tumbuh besar tanpa disentuh pendidikan. Seperti sekarang, kau lihat itu. Orang tua di sana bawa anak-anak ikut ke kebun dan ke laut untuk mencari.
1: Tapi, bisa kan setelah pulang sekolah?
0: Orang di kampung ini, yang penting perut kenyang. Kalau kau berharap bangunan sekolah itu akan diisi dengan siswa, sudahlah Arman, buang jauh-jauh kau punya mimpi itu. Percuma saja, Arman.

0: Bu Mirna! Bu Mirna!
1: Siapa lagi itu? Siang-siang mbak tamu.
2: Sabar!
1: Bapak desa, ada perlu apakah?
0: Begini, Bu Mirna, saya ingin tahu siapa anak muda yang bersama Bu Mirna di lapangan itu.
1: Oh, namanya Arman.
0: Arman? Ada kepentingan apa Arman datang di kampung ini? Atau jangan-jangan...
1: Bapak desa, jangan pikir yang macam-macam soal Arman kah? Dia pemuda baik-baik, tujuannya juga baik. Mau KKN di kampung ini.
0: Kalau Arman datang, suruh dia ke balai kampung. Saya tunggu ya.
1: Iya, akan saya sampaikan.

0: Arman? Oh iya, ini Bapak Desa mau ketemu dengan kau di balik kampung.
1: Oh iya? Sekarang kah?
0: Iya.
1: Tapi kenapa?
0: Aduh Arman, soal itu saya tidak tahu. Sebaiknya kau ke balik kampung sekarang sudah.
1: Oke, baik Bu Mirna.

0: Oh Arman, mari mari masuk masuk masuk, mari.
1: Kata Bu Mirna, Bapak Desa panggil saya ke sini.
0: Iya, saya cuma mau ingatkan saja kalau sudah 2 minggu kau di sini, sudah dapat yang kau cari, sebaiknya kau pergi dari kampung ini.
1: Tapi kenapa Bapak Desa? Kegiatan saya di sini kan belum selesai.
0: Mau selesai atau tidak bukan urusan saya. Kau segera angkat kaki dari kampung ini, atau kau mau tanggung akibatnya.
1: Oke, baik. Tapi saya minta waktu beberapa hari di sini, Bapak Desa. Setelah itu, saya akan pergi dari sini. Permisi.
0: Silakan.

0: Arman, Arman, tunggu sebentar kah?
1: Ada apa lagi, Bu Mirna? Saya harus ke rumah warga untuk bagi kuesioner ini.
0: Saya tahu, tapi kenapa kau tergesa-gesa begitu, Arman?
1: Waktu saya tidak banyak di kampung ini, Bu Mirna. Jadi saya harus segera pergi dari sini.

0: Arman! Arman! Bapak desa bilang apa barusan ke ko?
1: Saya harus pergi dari kampung ini.
0: Oh, jadi selama ini semua orang datang untuk bangun kampung ini tidak betah karena diancam bapak desa.
2: Kenapa, Bu Mirna? Saya kepala kampung di sini. Siapa saja yang datang dan tinggal di sini itu tanggung jawab saya.
0: Bapak desa, ini sudah keterlaluan. Bapak desa tidak lihat banyak anak-anak tidak sekolah di kampung ini karena gurunya diusir. Banyak anak-anak buta huruf dan terlibat masalah kriminal di kampung ini. Bapak desa, pendidikan itu penting, Bapak desa.
2: Ah, orang kampung di sini saya dong hanya tahu belajar dari alam, bukan dari sekolah. Percuma saja. Arman anak muda itu bisa apa di sini?
0: Aduh, Bapak desa ini sudah salah sangka. Justru karena Arman lah anak-anak putus sekolah itu sekarang bisa belajar, walaupun hanya dengan lentera di rumah terapung itu.
1: Sudahlah, Bu Mirna. Bapak desa mungkin benar. Orang-orang di kampung ini tidak butuh pendidikan di sekolah. Mereka cukup belajar dari alam saja. Dan saya akan kembali ke kota.
0: Pikir sekali lagi, nak. Tolonglah untuk bekal anak-anak kampung ini. Selama ini banyak guru yang datang dan pergi, tapi tidak ada satupun yang mampu mengubah cara berpikir orang kampung sini untuk mencintai pendidikan.
1: Maafkan saya, Bu Mirna. Sebentar lagi kapal akan berangkat.
3: Jangan pergi.
1: Saya permisi. Bapak desa, Bu Mirna, anak-anak, Kakak Arman pamit dulu ya. Kalian jaga diri baik-baik.

0: Mirna, benar, tidak ada pendidikan di kampung ini, sehingga moral anak-anak kampung ini jadi rusak. Saya sesalah selama ini. Saya pikir dorong tidak butuh pendidikan, ternyata. Arman tidak boleh pergi dari kampung ini.
1: Bu Mirna, di mana Arman? Arman? Arman? Arman?
2: Arman? Jangan pergi.
3: Kenapa Wadisa dan Bu Mirna ada di sini?
4: Arman, turun dulu sebentar nak. Arman.
3: Semoga saja tidak ada masalah. Ada apa Bapak Desa? Bu Mirna?
1: Anak Arman, lihat itu. Lihat, itu anak-anak yang dulu selalu keluyuran tidak jelas setiap hari. Tapi setelah dorang belajar jangan tulis, baca dan hitung, sekarang dorang semua selalu ada di rumah terapung untuk belajar. Tolong Arman, demi anak-anak itu, kembalilah bersama mereka lagi di rumah terapung.
3: Bapak Desa betul. Ilmu itu seperti lentera. Dia punya cahaya memang kecil, tapi bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan kalau tidak dinyalakan, maka selama hidup kita akan gelap karena kebodohan. Sejak awal saya ingin ada kegiatan literasi di kampung ini, di rumah terapung.
0: Saya sebagai kepala desa di kampung ini pasti akan dukung semua program literasi dari anak Arman. Betul toh, Bu Mirna?
4: Setuju Bapak Desa. Saya cuma mau belajar. Belajar terasi dengan Arman.
0: Literasi Bu Mirna, bukan terasi.
4: Iya, itu maksud saya Bapak Desa. Maaf ya Arman.

Demikian drama radio Lentera di Atas Air, produksi RRI Serui, diperankan oleh Simon sebagai Bapak Desa, Rudy sebagai Arman, Wiwin sebagai Bu Mirna. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan gak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
4: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
3: Iya Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
4: Alah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali Mbak. Gak usah lebay.
3: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
4: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
3: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
4: Ya ampun, maaf ya Mbak. Ya udah saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih. Mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade. Bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya!
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ini di pantai ke kolam sampah kah, Pei?
3: Oh, no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
7: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Lajew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
7: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
8: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
7: Semua harus kuat.
8: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
9: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
10: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
10: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
11: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Chris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: Hello, nih.
8: Apa ini?
7: Untuk kamu.
8: Hah? Uang?
7: Katanya sepatumu jebol.
8: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
7: Ya udah, pakai uang itu aja.
8: Hah? Yang benar.
7: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
8: Iya, tapi...
7: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
8: Beneran nih, makasih teman.
9: Hore, juara.
10: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
11: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang

sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
8: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
9: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
10: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
8: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
9: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
10: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
11: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
7: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Saya butuh narkoba.
12: Aduh, haus banget. Cuacanya panas.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang mengikuti ya secara digital. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, Lintas Serui Malam, Anda masih ditemani saya Simon Kayai. Tepatnya di edisi hari ini ya, edisi 3 Agustus 2026. Saudara mengantar kita pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Satu informasi kembali saya kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana dikutip dari laman serui.pos.com. Menuturkan Mendagri ungkap alasan biak dipilih jadi lokasi upacara bawah laut HUT ke-81 RI. Yang dilansir dari Kota Biak, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan alasan Kabupaten Biak Numfor, Papua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan upacara bawah laut dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Tito, Biak dipilih karena memiliki potensi bahari yang luar biasa dengan keindahan bawah laut yang telah dikenal hingga mancanegara. Selain itu, Biak dinilai memiliki nilai historis yang kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia, sehingga layak menjadi pusat pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut. Pelaksanaan upacara bawah laut ini juga diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan para wisata bahari Papua, khususnya Kabupaten Biak Numfor. Sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat nasional maupun dunia. Rangkaian kegiatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Biak akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, TNI Polri, komunitas, penyelam, hingga organisasi wanita selam Indonesia WASI. Ketua Umum WASI Nyonya Tri Tito Karnavian dijadwalkan memimpin prosesi upacara bawah laut yang menjadi salah satu agenda utama peringatan HUT RI tahun ini. Pendengar, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari tradisi pengibaran bendera dari bawah laut yang sebelumnya sukses digelar Pulau Bromsi pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Tradisi itu menjadi salah satu ikon baru perayaan kemerdekaan di Papua, sekaligus memperkuat citra Biak sebagai destinasi wisata bahari dan olahraga selam. Pemerintah berharap penyelenggaraan upacara bawah laut tidak hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap promosi wisata, ekonomi masyarakat, serta memperkenalkan kekayaan alam Papua kepada dunia. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan Mendagri ungkap alasan Biak dipilih jadi lokasi upacara bawah laut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Saudara, itulah satu informasi terupdate yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Selamat malam untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara. Tentunya malam ini ada suatu kebahagiaan dan kesejukan tersendiri untuk Anda dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat malam.

Ya, pendengar setia program A1 RRI Serui, kami sudahi saja rangkaian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Sendiri sama
5: pimpinan MPR. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Mundadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansah selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Toh juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan kemudian saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Fatima Nama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar kongres tahunan atau kongres biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Niar Abdullah Idzoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak Dara,
2: nih aku bawain gorengan, Kak.
1: Wah, enak nih, gorengan. Ya, tapi kok pakai kantong kresek hitam sih?
2: Loh, emangnya kenapa? Biasanya juga gitu, kan?
3: Iya sih, tapi kan gak sehat, Dek.
4: Kantong kresek hitam bukan untuk wadah pangan, karena hasil dari plastik daur ulang yang belum jelas bahan apa yang digunakan. Di tahun 2009, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah mengeluarkan peringatan publik tentang kantong plastik daur ulang yang menyarankan untuk tidak menggunakannya sebagai wadah makanan karena dapat memungkinkan perpindahan bahan-bahan berbahaya dan bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Jika terus-menerus terpapar, maka akan menimbulkan penyakit dan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.
5: Tiap ada kau beli baju hari rayamu, udahlah banyak dua setel. Sepatumu, sepatuku udah baru cantik-cantik lagi.
6: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu,

0: Sebagian para pemuda beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi bobo dan mabuk-mabukan dapat menyelesaikan masalah. Dan di sisi lain juga, ada yang beranggapan bahwa mengkonsumsi bobo sebagai perekat pertemanan dan sebagai media bersenang-senang. Tetapi mereka tak berpikir bahwa itu merupakan awal dari kehancuran masa depan mereka. Penyesalan dan kesedihan tidak akan berubah apa yang telah terjadi. Cintai dirimu, cintai keluargamu, stop miras.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
5: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun RRI Serui yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, 51 menit sudah kita lalui ya, di pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda ya dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara untuk edisi hari ini ya, Senin 3 Agustus 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui 54 menit sudah kita lalui di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kami mengajak ya partisipasi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus ya 2026. Selamat malam untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Tak lupa juga kami menyapa seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui yang mendiami dataran negeri sejuta bakau Kabupaten Waropen. Dari ujung Kalibaru sampai Kamarsano, kiri Hiwalai sampai Pulau Nyawa. Oramu. Pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi malam ini, kami nantikan ya atensi-atensi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara melalui via telepon di 0983329 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Saudara kami nantikan ya atensi-atensi Anda melalui frekuensi via telepon ya, via telepon di 0983329 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di stasiun Pro 1 RRI Serui melalui chat WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, senang sekali saya dapat kembali hadir ya, menemani Anda dalam sesi acara Ruang Rindu, sebuah ruang yang menghadirkan kehangatan, kenangan, cerita, dan lagu-lagu pilihan yang akan menemani perjalanan Anda di malam ini. Saudara pendengar, setiap malam selalu menyimpan cerita. Ada yang sedang merindukan seseorang, mengenang masa lalu, juga bersyukur atas hari ini, atau sekedar menikmati sunyi yang penuh dengan makna. Sudah terdengar dengan penelpon pertama di ujung telepon Ruang Rindu, kontak via udara. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Memori lewat lagu.
0: Baik sekali. Dengan siapa nih?
1: Dengan Irwan ini, Bang Sion.
0: Bang siapa? Sorry, suaranya putus-putus nih.
1: Iya, jaringan.
0: Kayaknya jaringan. Bang siapa ya? Halo.
1: Dengan Bang Irman di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Bang Irman di Sulawesi Tengah, baik sekali. Wow. Keren banget nih, walau memang jaringan tidak bersahabat, tapi suaranya Bang Irman ini penuh semangat dalam acara Ruang Rindu malam ini nih.
1: Ih, karena jaringan. Ya. Lagunya, kalau boleh lagunya.
0: Lagunya apa? Halo?
1: Iya Bang, halo. Bang, hobi.
0: Halo?
1: Halo Bang.
0: Iya.
1: Ya, lagunya Bang, lagunya Hobi Mesas. Yang judulnya Adu Rindu.
0: Obi Mesak, iya. Judulnya?
1: Adu Rindu,
0: baik sekali. Iya.
1: Salamnya aja, karena jaringan Bang, buatnya okay. Bang Simon yang lagi siaran, baik. Selamat bertugas. Tetap semangat sampai di hari acara, juga untuk semua sahabat saja Bang, yang lagi monitor malam ini, RRI Serui, salam kompak. Dan salam Ruang Rindu, karena jaringan Bang kurang bagus Bang.
0: Baik sekali.
1: Ya, makasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali untuk Bang Irman dari Sulawesi Tengah yang sudah hadir sebagai penelpon pertama pembuka pintu ya. Dalam sesi acara Ruang Rindu, kontak via udara. Untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus ya 2026. Saudara, saya masih nantikan nih atensi-atensi Anda melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya. Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja. Saya nantikan atensi-atensi melalui via telepon dan chat WhatsApp. Sudah ada atensi pertama ya. Dari Bang Irman dari Sulawesi Tengah. Walau memang saat ini jaringan kami bersama Bang Irman tidak penuh baik, namun semangatnya Bang Irman tidak terpatahkan oleh jaringan.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimurah di 96,4 MHz dan juga RRI Digital. Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, dalam sesi acara Ruang Rindu kontak via udara ya. Saya nantikan nih atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-3293 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Juga Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja, barangkali mengirim salam, juga menyapa keluarga, teman, bahkan kenalan, dan orang-orang terkasih ya. Langsung saja di frekuensi 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui mempersiapkan Ruang Rindu kontak via udara untuk Anda. Melepas rindu Anda melalui udara tak terlepas dari rasa batin yang tertekan dalam keheningan suasana malam Anda. Untuk itu saya nantikan ya atensi-atensi terbaik Anda melalui via telepon di 0983-32999. Satu atensi dari Port Numbai, Kota Jayapura, ada Bung Cakes ya. Dengan ucapan salam kepada Pak Dekolom di seputaran Kompleks Pasar. Dari Om Cakes di Port Numbai, Kota Jayapura.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura ya, di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital. Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon ya di 0983 kali. Dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 90916761. Juga satu atensi dari Putri Swissbel ya, dengan ucapan selamat malam kakak dengan Putri Swissbel di Gang Surabaya. Ucapan selamat malam buat Om Boy Denis Tete Sang Geng, dan ucapan selamat malam semua, minta lagu Ade Tina. Ini buat Om Boy. Lagu Ade Tina spesial ya untuk Om Boy malam ini dari Putri Swissbel di Gang Surabaya.

Ya, saudara pendengar, masih dari kawasan Jalan Patimura ya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja di via telepon 0983329 kali, dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821909161.

0: Ya, pendengar sudah terdengar dengan penelpon berikutnya di ujung telepon ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Maumere mengudara.
0: Bunda Ima di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar nih Bunda Ima?
1: Kabarnya baik dan sehat selalu. Cuaca sangat mendukung hari
0: luar
1: ini
0: biasa.
1: Sampai malam ini.
0: Begitu juga dengan jaringannya ya, sangat bersahabat nih.
1: Sangat bersahabat. Bung Simon ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, selamat jumpa kembali ya.
0: Baik sekali.
1: Request sendiri atau sudah disiapkan situ?
0: Request bebasnya sendiri.
1: Oh ya, lagu pop ya. Kalau Manca yang Don't Forget to Remember.
0: Don't forget.
1: Boleh nggak?
0: Don't forget
1: to Remember.
0: Boleh.
1: Oke, kalau begitu, kalau memang boleh, Bunda request itu.
0: Punyanya mancanegara ya?
1: Iya.
0: Don't forget. Baik sekali.
1: Remember. Ya?
0: Iya.
1: Boleh toh?
0: Boleh.
1: Oke deh. Kalau gitu, Bunda salam-salam dulu ya.
0: Iya.
1: Salam pertama tentunya buat Bung Simon bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan salam jumpa kembali.
0: Baik.
1: Nah, kita tetap semangat, sehat. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Nah, bersama kru-kru juga yang ada di Serui ya semuanya. Selamat malam, salam sehat. Ada adik Biren di Serui bersama keluarga. Terus ada Bapak Runa, Freddy Runa di Sorong bersama keluarga juga, selamat malam. Ada Bang Kevin di Jayapura, ada Kak Minggus di Jayapura juga, selamat malam. Ada Bunda Utri di Manokwari, di Merauke, sorry. Di Merauke, terus ada Putra Tenga di Fak-Fak. Ada Bang Nasrun dan semua pendengar setia yang ada di Serui ya. Selamat malam, salam sehat. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Buat Bung Simon, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik sekali. Terima kasih kembali untuk Bunda Ima ya, dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang sudah menyapa seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui dan tentunya orang-orang terkasih. Mereka di belakang Bang Irman dan Bunda Ima, saya masih nantikan ya. Atensi Anda melalui via telepon di 0983 329999. Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja ya melalui via telepon di 0983 329999. Namun saya tahan dulu atensi Anda pendengar, saya hadirkan dulu dua tembang berikut punyanya Obi Mesek yang berjudul Adu Rindu. Lagu ini di request langsung ya dari seputaran Sulawesi Tengah ya, ada Bang Irman yang menjadi penelpon pertama di sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Selanjutnya akan disertai satu tembang manis dari Adela yang berjudul Don't You Remember. Lagu ini di request dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk Putri Swissbell ya, saya masih mempersiapkan judulan lagu yang tadi di request dari Putri Swissbell ya. Masih terus mencari, semoga bisa mendapat judulan lagu dari requestan Putri Swissbell tadi. Namun sebelum saya hadirkan dua tembang berikut ini pendengar, saya hadirkan dulu satu atensi melalui chat WhatsApp Pro 1 dengan ucapan selamat malam Ruang Rindu. Mau kirim salam buat keluarga Ayomi yang berada di Anotaurei, keluarga besar Rumah Ikewi yang berada di belakang rumah makan Kawanua. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tidak lupa istriku tercinta yang lagi berada di rumah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan minta lagu Sa Tetap Cintaku dari Aide Mana Fariri ya, di Pendusta. Penjaga Dusun Tarau, Bang Simon, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih untuk Bung Aide Mana Fariri ya, yang mendiami seputaran Pendusta Dusun Tarau. Ya, pendengar, dua tembang berikut ini akan saya layangkan dulu di ruang dengar Anda. Selepas itu saya akan kembali dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Selamat malam, salam sehat selalu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga melalui RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, dua tembang baru saja berlalu di ruang dengar Anda, punyanya Obi Mesek yang berjudul Aduh Rindu, juga disertai Adele yang berjudul Don't You Remember, yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Pendengar, saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1.

0: Anak Aspal ya, dengan ucapan selamat malam kakak, ini dengan Anak Aspal dari Koya Barat. Mau kirim salam buat Om Boy dan juga buat Mira di Jakarta. Juga kirim salam buat keluarga Sangke Nafah. Kirim salam juga buat Mama Tua Ros di samping Bank Berry. Kakak bisa minta lagu Mana Mungkin punyanya Mercis. Baik sekali, terima kasih untuk Anak Aspal jauh-jauh dari Koya Barat. Sudah singgah nih di Jalan Patimura. Ya pendengar, 25 menit ya sudah kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ketiga tensi melalui chat WhatsApp Pro 1 ada Putri Swissbel, ada juga Anak Aspal, dan juga ada Aide Manafariri yang sudah berpartisipasi di via telepon dan juga chat WhatsApp Pro 1. Satu atensi kembali lagi dari Putri Swissbel dengan ucapan selamat malam kakak. Putri Swissbel ucapkan selamat malam Mama Iren, kakak Vina, Om Boy, Om Enos, Om Enos Junior, Tete Sanggenava, Sanggeng, Dennis yang lagi duduk di depan rumah. Putri minta lagu Ambon Sepi Hati. Woi, luar biasa nih Putri Swissbel dari Jalan Gang Surabaya nih. Terima kasih untuk Putri Swissbel yang sudah berpartisipasi. Lancar ya Putri Swissbel di malam ini nih. Semesta memberkati selalu Putri Swissbel dan keluarga bersama orang-orang terkasih. Ya pendengar, masih dari kawasan Jalan Patimura dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Saya nantikan terus nih atensi-atensi Anda hingga nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Putri Swissbel, lagu yang judulnya Adetina tidak dapat kami temukan. Nantinya kami akan hadirkan Sepi Hati ya, punyanya Caken Supusepa kalau nggak salah ini. Dan saudara pendengar sudah terdengar dengan penelpon di ujung telepon Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Malam, Mamon.
0: Siap, selamat malam yang punya kota Timika.
1: Ya, Mamon, terima kasih sudah menyapa. Siap. Keluarga Putra Kaboro. Ya, dari Timika. Terima kasih ya, Mamon. Ya,
0: baik.
1: Selamat bertugas hingga ujung acara, sukses.
0: Amin.
1: Mamon juga berharap sehat. Kami sekeluarga sehat di Timika.
0: Baik,
1: saya baru balik dari Jawa jadi
0: luar biasa.
1: Aduh, nanti gitu ya, mau kuliah ke China.
0: Iya.
1: Ikut kursus apa bahasa Inggris Mandarin di Pare ya.
0: Oh, luar biasa.
1: Jadi baru sampai saja ini dengar omong pusuara sama Aspal kah yang dari Koya Barat ya, tempat tugas saya dulu ya.
0: benar
1: ya, dulu bertugas di Jalan Demba.
0: Baik sekali,
1: nama tempatnya Jalan Demba, Koya Barat. Ya, menyapa Aspal yang punya Koya Barat tadi, menyapa keluarga Sangke Nafa, saya sendiri juga menyapa juga Om Aspal yang ada di Kobar, Koya Barat.
0: Iya.
1: Salam terbaik, salam hormat, salam kenal, salam apa saja ini. Nah, kita kenal baku menyapa lewat radio, lewat udara, karena adanya RRI Pro 1 Serui bisa menyatukan kita walaupun saya jauh di selatan Papua, tepatnya di kota Timika, tapi dekat karena Omon dengan perangkat yang ada bisa menyatukan kita malam ini.
0: Baik sekali.
1: Kemudian untuk pemerhati dalam semua yang ada di kota Serui, di luar kota Serui,
0: iya,
1: mana saja. Kemudian Om Marian yang jauh di sana, di Semarang. Mohon maaf, kemarin dekat tapi kita nggak bisa menyeberang gitu.
0: Iya.
1: Kita mau jalan juga berpikir lagi karena pekerjaannya hanya mengantar aja. Jadi
0: baik,
1: terpaksa satu tempat aja. Baik. Kemudian Putra Kelapa di Waropen tidak masuk kan?
0: Putra Tanjung Kelapa belum mampir nih.
1: Oh, dia mungkin lagi sibuk ini. Kemudian Om Alex di Pulau Nau.
0: Iya.
1: Saya Pui Paripar di Gan Jayapura. Keluarga besar Mambai Auparai.
0: Iya.
1: Keluarga besar Rabrageri Kayuai. Runtu Boy. Kemudian Wayo yang ada di Gan Jayapura, selamat malam aja. Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi kita. Salam terbaik dari putra dan putri Kamoro yang punya kota Timika.
0: Baik.
1: Mungkin itu aja umum dari kami sekeluarga, keluarga besar Bimara yang ada di Timika. Selamat malam aja, selamat bertugas. Kali di udara, tetap di udara.
0: Siowi.
1: Terima kasih.
0: Siowi untuk keluarga Bimara di kota Timika. Terima kasih untuk Putra Kamoro yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983-32999. Ya, pendengar saya, nantikan terus nih atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983-32993 kali dan juga chat WhatsApp Pro 1 di 0821-9091-6761. Sudah terdengar dan dengan penelpon berikutnya. Di ujung telepon, ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan?
2: Dengan Onusi di Dawai.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Onusi di Dawai.
0: Onasi ya?
2: Iya.
0: Onasi di Dawai. Apa kabar ya, Pen Timur nih?
2: Puji Tuhan, baik, Kak.
0: Amin. Di Yapen Timur di mana? Di Kodeko atau?
2: Iya, di Kodeko.
0: Oh, baik sekali. Silakan.
2: Mau titip salam buat tetangga yang sudah tidur, selamat istirahat, Tuhan Yesus berkati. Buat suami yang lagi mendengar, selamat mendengar.
0: Iya.
2: Buat kakak yang bertugas, salam kenal, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati.
0: Amin, terima kasih, salam kenal ya, juga kak.
2: Boleh request lagu, Kak?
0: Boleh, silakan.
2: Lagunya Rasa Cinta.
0: Rasa
2: dari Cindy Harhat.
0: Rasa Cinta dari Cindy Harhat ya?
2: Iya.
0: Baik sekali. Kakak Ona, boleh saya tanya?
2: Iya, Kak.
0: Sementara memantau Pro 1 RRI Serui melalui apa? Frekuensi atau melalui RRI digital?
2: RRI digital, Kak.
0: Luar biasa. Salam sehat selalu ya untuk Kakak Ona ya. Tetap memantau terus nih,
2: iya,
0: Pro 1.
2: Iya, makasih, Kak. Salam sehat juga buat Kakak.
0: Iya, salam sehat.
2: Dan buat semua community RRI Pro 1, salam kenal, salam kontak selalu di udara.
0: Amin. Iya.
2: Makasih, Kak.
0: Oke, iya, terima kasih kembali untuk Onasi dari seputaran Yapen Timur, tepatnya di Dawai ya, yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983-32999. Salam sehat untuk semua yang ada di seputaran Yapen Timur ya, di Awunawai, Kodeko sana ya, selamat malam, hingga Pasir Panjang juga nih. Pokoknya dari Mioboh sampai Mionsnum, salam sehat yang mendiami pesisir, dataran, dan juga pedalaman. Sudah terdengar dengan penelpon berikutnya di ujung telepon, ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
1: Om Simon, minta maaf saya balik.
0: Baik.
1: Lupa tadi, saya kekutus lagu.
0: Oke.
1: Putra Kamoro minta satu lagu dari Diana Nasution. Kau Bukan Milikku Lagi.
0: Diana Nasution, Kau Bukan Milikku Lagi.
1: Baik, itu aja Om Simon. Salam juga buat yang baru lewat dari Dawai tadi.
0: Iya, baik.
1: Ya, salam kenal aja dari kejauhan, walaupun jauh tapi dekat. Terima kasih.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Baik sekali. Terima kasih kembali untuk Putra Kamoro ya, dari Timika, Papua Tengah. Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, 34 menit sudah kita lalui ya. Di pukul 22 waktu Indonesia Timur, saya hadirkan dulu nih dua tembang berikut punyanya Caken Winel Supusepa, yang juga duet bersama Luna Mamoh dengan judul Sepi Hati. Lagu ini direquest dari Gang Surabaya spesial untuk keluarga Sang Genava yang sedang menikmati suasana malam di seputaran Gang Surabaya. Ada Mama Iren, ada Kakak Vina, ada Om Boy, ada Om Enos Junior, juga Tete Sangge, Dennis yang lagi duduk ya menikmati suasana malam di depan rumah. Salam sehat juga untuk Putri Swiss Bell, salam kekompakan via udara. Punyanya requestan dari Putri Swiss Bell ya, spesial untuk keluarga terkasih, ada Caken Winal Supusepa yang berjudul Sepi Hati. Juga satu tembang yang berjudul Satetap Cinta Koh Tara Bisa Lepas, punyanya Bob Balad Soul atau Jasmine, yang juga akan mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui, tepatnya dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Saya Simon Kaya akan kembali menemani Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara selepas dua tembang berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Suri. Masih dari kawasan Jalan Patimura di sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara ya. Saya nantikan dua atensi terakhir sebagai atensi penuntas kebersamaan kita dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Untuk itu Anda yang ingin berpartisipasi sebagai penelpon akhir, dua penelpon terakhir ya, atau barangkali dua chat WhatsApp terakhir, saya nantikan di via telepon 0983 3293 kali dan juga chat WhatsApp Pro 1. Satu tembang, dua tembang baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Punyanya Caken Winal Supu Sepah dan Lona Mamoh yang berjudul Sepi di Hati. Juga punyanya Balad Soul Jessamine, Rimba Sainal, Satetap Cintaku, Ko Terabisa Lepas. Baru saja berlalu di ruang dengar saudara. Pendengar setia program Satu RRI Serui, 53 menit sudah kita lalui ya, di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Iya, sebelumnya terima kasih untuk beberapa atensi yang sudah berpartisipasi baik melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya. Anda yang sudah menghadirkan atensi melalui via telepon dari Jalan Patimura mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Ada Bang Irman dari Sulawesi Tengah, ada Bunda Ima dari Maumere, juga ada Putra Kamoroh dari Timika, dan ada Ibu Onasi dari Dawai Yapen Timur. Melalui chat WhatsApp ada Putri Swissbel, juga ada Putra Aspal ya, anak Aspal, dan juga ada Aide Manafariri di Dustah, artinya di seputaran Dusun Tarau, yang sudah berpartisipasi melalui via telepon dan chat WhatsApp Pro 1. Pendengar setiap program Pro 1 RRI Serui. Masih dari kawasan Jalan Patimura dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Saya masih nantikan terus sih. Atensi-atensi Anda, bagi Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja melalui via telepon di 0983 32 999. Spesial ya untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui, dua atensi terakhir atau mungkin satu atensi terakhir ya, mengingat waktu kita sudah sangat terbatas. Anda yang ingin berpartisipasi atau closing statement terakhir dari para penggemar berat fans Ruang Rindu Kontak via Udara. Saya nantikan di sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara untuk edisi hari ini ya. Senin 3 Agustus 2026.

Ya pendengar, 57 menit sudah kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami akan sudahi saja rangkaian acara Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026.

pendengar setia program Masa Tua RRI Serui. Tak terasa kebersamaan kita di ruang rindu malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia program Masa Tua RRI Serui yang telah setia mendengarkan dan mengirimkan salam, berbagi cerita dan menemani perjalanan malam ini. Semoga setiap lagu yang hadir membawa kehangatan. Setiap kata menghadirkan semangat. Dan setiap kenangan menjadi pelajaran berharga untuk melangkah ke hari esok. Bagi Anda yang masih beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan. Sementara bagi Anda yang akan beristirahat, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk memulihkan tenaga dan menyambut hari baru dengan harapan yang lebih indah. Saya Simon Kayai harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Program hiburan malam yang selalu hadir menemani langkah dan mengisi kehangatan malam Anda. Teruslah dengarkan Pro 1 RRI Serui dengan beragam informasi, hiburan, dan inspirasi yang mencerdaskan serta mempersatukan bangsa. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dari Jalan Patimura, salam hangat dari Pro 1 RRI Serui. Saya Simon Kayai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagian para pemuda beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi bobo dan mabuk-mabukan dapat menyelesaikan masalah. Dan di sisi lain juga, ada yang beranggapan bahwa mengkonsumsi bobo sebagai perekat pertemanan dan sebagai media bersenang-senang. Tetapi mereka tak berpikir bahwa itu merupakan awal dari kehancuran masa depan mereka. Penyesalan dan kesedihan tidak akan berubah apa yang telah terjadi. Cintai dirimu, cintai keluargamu, stop miras.
2: Merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru yang 41 menit sudah kita lalui di pukul 23 ya, waktu Indonesia Timur. Saudara, saya masih terus menemani Anda dalam sajian hiburan musik ya, untuk menemani kebersamaan kita, mengantar kita hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Irin.
1: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kekal. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Ayub pasal 42 ayat 5 yang berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak kisah baik sukacita maupun dukacita, kesembuhan maupun kematian, pemulihan maupun penderitaan, jatuh bangun dalam usaha maupun pekerjaan, bahkan kisah-kisah mengharukan. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bagaimana jika seandainya kita di posisi orang-orang yang terlibat dalam tragedi kehidupan ini? Firman Tuhan merupakan sebuah pengingat yang sebenarnya dapat kita manfaatkan untuk membuat kita lebih waspada dalam segala keadaan. Berbicara mengenai Ayub, maka tidak akan bisa lepas dari ujian besar yang sekonyong-konyong datang tanpa pemberitahuan. Ayub yang dikenal sebagai orang yang saleh, dalam seketika harus kehilangan harta benda dan keturunannya. Tragedi mencekam ini semakin berat ketika dalam tubuhnya pun terdapat borok yang sangat menjijikkan. Istilahnya yang tersisa hanyalah nyawanya sendiri. Tanpa pemberitahuan dan tanpa antisipasi, ujian besar terjadi dalam hidup Ayub. Hal ini merupakan suatu kedaulatan Tuhan bagi tiap-tiap manusia. Karena sebenarnya Tuhan tidak hanya menguji kita saat kita kekurangan ataupun lewat sakit penyakit atau bisnis kita, ekonomi kita bermasalah. Tuhan pun menguji kita pada saat kita sedang dalam kelimpahan, usaha yang berkembang, maju dan sukses, dan kesehatan yang normal. Dalam perdebatannya dengan sahabat-sahabatnya, Ayub tetap pada pendiriannya untuk tetap memandang kepada Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal 16 ayat 19 dan 20 mengatakan, ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keadaan dunia sekarang ini yang mulai bergoncang menyadarkan kembali kepada kita bahwa ujian Tuhan itu nyata
dan memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap mencari Tuhan sekalipun dalam keadaan yang terbatas. Karena sudah banyak sekali kejadian yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kisah Ayub pun sama, dia tidak bisa menghindari sesuatu yang dikendalikan oleh kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Ayub hanya menunjukkan beragam respon dalam ujian yang dia hadapi, dan ini menunjukkan suatu sikap yang sebenarnya ada dari tiap-tiap manusia. Di titik inilah kita belajar bahwa iman bukan hanya tentang seberapa sering kita berdoa atau seberapa rajin kita beribadah, tetapi tentang bagaimana hati kita tetap melekat kepada Tuhan ketika semua yang kita andalkan runtuh, ketika jawaban doa terasa tertunda, ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, ketika harapan terasa memudar, namun kita tetap memilih untuk berserah. Sebab seringkali Tuhan tidak mengubah situasi dengan segera, tetapi Tuhan mengubah cara kita memandang situasi, sehingga di tengah air mata, kebingungan, dan kekecewaan, kita mulai menyadari bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Bukan lagi sekedar mendengar tentang Tuhan dari orang lain, tetapi mengalami Tuhan secara pribadi dalam setiap lembah kehidupan yang kita alami. Adapun setiap respon dari manusia juga berbeda-beda. Ada orang yang merasa bahwa dia mampu menguatkan hatinya. Dia paham sampai di mana kekuatannya dan mampu bangkit kembali. Ada juga orang yang butuh kata-kata dorongan semangat dari orang lain. Dia sadar bahwa dia butuh orang lain untuk bangkit. Ada juga yang mencoba mencari jalan pintas, tiba-tiba lari dari masalah, semacam bunuh diri dan melakukan hal-hal yang membuat dia semakin terpuruk. Namun dalam kasus Ayub, dia bahkan merasa kenyang dengan kata-kata dorongan yang sebenarnya berbau penghakiman dari para sahabatnya. Dan ayat 2 merupakan respon Ayub yang menyebut mereka penghibur sialan. Dalam Ayub pasal 16 ayat 6 mengatakan, "Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku?" Ayub sadar bahwa mengutarakan pembelaan dan pembenaran diri di hadapan sahabatnya tidak akan merubah situasi yang dia hadapi saat itu. Istilah kasarnya, kata sabar pun sudah tidak mempan, kata semangat pun tidak ada pengaruhnya lagi. Karena dia yakin bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengatasi masa-masa sulit dalam hidupnya. Dua pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Ayub ini. Yang pertama, ujian dari Tuhan adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Dalam Ayub pasal 16 ayat 12 mengatakan, "Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya." Dalam hal ini, Allah mau kita untuk jujur atau berkata apa adanya. Mengeluh adalah suatu hal yang wajar, karena dalam suatu keluhan manusia, di sana terdapat kejujuran. Dan Ayub dalam hal ini dengan jujur mengatakan apa saja yang dia rasakan di dalam ujian itu. Allah benar-benar ingin mengetahui kejujuran Ayub. Milikilah kejujuran kepada Allah terkait dengan perasaan yang kita hadapi dalam segala situasi. Jangan memendam rasa karena itu akan membuat kita kesusahan.
Seringkali kita ingin terlihat kuat di hadapan orang lain, tetapi rapuh di hadapan Tuhan. Padahal justru kejujuran di hadapan Tuhanlah yang membuka pintu pemulihan. Sebab ketika kita berani mengakui kelemahan, luka dan kekecewaan kita, disinilah Tuhan mulai bekerja, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan, menguatkan, dan membentuk hati kita agar semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Karena di balik setiap ujian yang kita alami, Tuhan sedang menyiapkan kedewasaan iman yang tidak bisa diperoleh hanya melalui kenyamanan hidup. Yang kedua, ujian dari Allah untuk membuktikan kesetiaan kita untuk terus memandang Allah. Pengharapan kita bukan diperbesar dari apa yang orang lain katakan, melainkan dari pengalaman kita dengan Tuhan setiap hari. Dalam kitab Ayub pasal 16 ayat 20 dan 21 mengatakan, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Ayub telah menerima perkataan yang menghibur, namun bukan karena perkataan-perkataan ini yang membuat dia setia, namun sikapnya atau keputusannya untuk memandang kepada Tuhan dalam perkara ini yang membuat dia tetap setia. Allah adalah saksi kita dalam berbagai macam perkara dalam dunia ini. Belajarlah untuk jujur di hadapan Allah dan terus tunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan dengan tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita. Kesetiaan bukanlah tentang seberapa indah kata-kata iman yang kita ucapkan, tetapi tentang keputusan yang kita ambil setiap hari untuk tetap berharap, tetap berdoa, tetap berjalan bersama Tuhan. Meskipun hati kita terluka, iman kita diuji, dan kekuatan kita terasa habis. Sebab pada saat inilah Tuhan membuktikan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat kita merasa sendirian. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan, bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara, bersabarlah dalam kesukaran, dan berdoalah selalu. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mau di dalam hidup kita, di masa hidup kita, untuk belajar jujur di hadapan Allah, dan memilih untuk terus memandang kepada Allah dalam segala situasi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini, yang telah meneguhkan kehidupan kami, menguatkan hati kami, mendidik kami untuk terus memandang kepada-Mu. Ajar kami untuk tetap jujur, setia, dan terus

Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan. Sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan, ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026. Mengawali jumpa kita pagi ini, kami sampaikan topik berita utama diantaranya. Anggota DPRK mengundang Baperda, Badan Keuangan dan UKPBJ dalam mengikuti rapat APBD tahun anggaran 2025. Merajut kebersamaan, pengurus PDKKST Kepulauan Yapen resmi dikukuhkan. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah berita lainnya dalam Warta Berita selengkapnya. Dibacakan oleh Mari Rumekewi.

0: Pendengar kita, ke berita yang pertama. Anggota DPRK mengundang Baperindak, Badan Keuangan dan UKBPJ dalam mengikuti rapat APBD tahun anggaran 2025. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Dari kehadiran Baperindak, Badan Keuangan dan Kepala UKBPJ.
2: Dengan demikian, di tanggal 30 Juli, RDP berikut anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen mengundang Baperindak, Badan Keuangan dan UKBPJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sehingga dalam rapat kedua anggota DPRK dengan dinas terkait ini mengacu pada pelaporan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 khusus dana otonomi khusus sebesar Rp146.614.191.000 dari dana otonomi khusus yang berasal dari beberapa sumber di tahun 2025. Dengan laporan yang diminta dari lembaga, Ketua DPRK mendatangi surat yang diminta ke eksekutif untuk data evaluasi terhadap dana otsus. Oleh karena itu, di tanggal 30 fokus pada badan laporan itu. Dan dari kehadiran Baperindak mendapat informasi terkait dengan pengolahan hasil-hasil evaluasi. Sehingga ada penekanan laporan untuk diperbaiki dalam keterbukaan informasi publik sehingga bisa diekspos media. Tandas Ketua Kelompok Khusus DPRK Yehoyangkau SHMH perwakilan dari suku Yawa Onate.
1: Dari kehadiran Baperindak, Badan Keuangan dan Kepala UKBPJ, kita mendapatkan informasi yang cukup baik, cukup signifikan terkait dengan pengelolaan hasil-hasil evaluasi. Walaupun memang di sana-sini ada sedikit hal yang kita lalu memberikan penekanan agar laporan itu segera diperbaiki. Supaya ketika laporan itu kemudian diekspos dan terbuka kepada publik, ingat, informasi keterbukaan informasi publik itu bukan rahasia. Nah, sehingga kita harap laporan itu segera diperbaiki redaksinya, perbaikan angka-angkanya, dan dari laporan itu dua hal yang menjadi fokus kita adalah pertama itu sebaran kegiatan-kegiatan, karena kita ini fokus, jadi kita gunakan istilah sebaran pada daerah pengangkatan. Katakanlah kalau teman-teman di partai politik, sebaran pada daerah pemilihan, dapil. Nah, kita 6 anggota yang mewakili 7 suku di lembaga ini punya daerah pengangkatan. Nah, kita berharap agar ke depan dari laporan evaluasi ini, agar kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana otsus dari beberapa sumber itu, ada keseimbangan dari penyebaran ke setiap daerah pengangkatan. Saya ambil contoh, untuk daerah pengangkatan 1, itu Yawa Unan.
2: Hadir dalam rapat tersebut, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan RSUD Serui, Baperindak, dan Badan Keuangan serta UKBPJ. Hengki Wapai melaporkan.

0: 6 anggota DPRK secara khusus melakukan rapat dengan dengar pendapat bersama Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Laporan Hengki Wapai.
1: Nah, karena itu kemudian kita minta kehadiran Dinas Kesehatan dan Dinas Rumah Sakit untuk ada satu...
2: Dua hari berturut-turut, sejak tanggal 29 sampai 30 Juli 2026, kelompok khusus anggota DPRK Kepulauan Yapen berjumlah 6 orang telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Inti tujuan dari rapat itu adalah ingin mengetahui jumlah penduduk orang asli Papua. Dengan demikian, dari hasil pendataan penduduk di semester pertama itu, sebanyak 117.000,98.642. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Serui, diharapkan bahwa jumlah OAP di Kepulauan Yapen minimal bisa dipertahankan keberadaannya dan juga mengalami peningkatan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, tapi juga di lembaga DPRK secara khusus di kelompok khusus. Seperti dikatakan Ketua Kelompok Khusus DPRK Yepoyangkau SHMH, perwakilan dari suku Yawa Onate ketika ditemui RRI di ruang kerjanya.
1: Nah, karena itu kemudian kita minta kehadiran Dinas Kesehatan dan Dinas Rumah Sakit untuk ada satu hal yang perlu kita mengetahui. Kita ingin memastikan bahwa tingkat kematian penduduk di Kepulauan Yapen ini sampai dengan semester pertama 2026 ini berikut penyebab kematian. Kita bukan rahasia umum ya, selama ini hampir setiap hari itu ada saja kasus itu. Oleh karena itu kita undang Kadis Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit untuk kita coba menggali. Kita ingin mendapatkan informasi dan memang cukup bervariasi data yang kita dapatkan. Tapi yang kita berharap adalah supaya bisa ditekan sekecil mungkin, katakanlah pengurangan jumlah OAP karena kematian. Itu sebabnya angka kematian perlu kita tahu, penyebab kematian perlu kita tahu, sehingga apa yang perlu direkomendasikan oleh kelompok khusus ini dari lembaga DPRK ini kepada pemerintah daerah, bupati dalam hal ini, supaya kebijakan yang diambil itu kayak apa dan sumber dana otsus itu digunakan secara apa, bagaimana caranya. Kita berharap sumber dana otsus itu ada peruntukannya yang sudah tidak bisa diganggu, tapi ada juga sumber yang ada bagian yang bisa secara leluasa dibijaki oleh pemerintah daerah. Angka kematian perlu kita tekan sekecil mungkin. Sehingga kita berharap sampai dengan akhir masa jabatan ini ada persentase yang jelas bisa. Mudah-mudahan dari 98.642 itu bisa meningkat sedikit. Kita berharap begitu.
2: Di akhir keterangan Yepoyangkau juga mengundang Baperida dan UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, terkait laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025 khusus dana otonomi khusus. Hengki Wapai melaporkan.
0: Merajut kebersamaan, pengurus PDKKST Kepulauan Yapen resmi dikukuhkan. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Gedung Serbaguna Darussalam Serui pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum mempererat persaudaraan warga Sulawesi Tenggara sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengusung tema merajut kebersamaan dalam bingkai budaya Sulawesi Tenggara demi mendukung Kepulauan Yapen yang unggul berkait dan sejahtera. Dalam kepengurusan tersebut, LAOD Ilham dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kabupaten Kepulauan Yapen didampingi Rasid Wayangkau ST sebagai Ketua Harian bersama jajaran pengurus lain yang akan menjalankan roda organisasi selama 5 tahun ke depan. Kepengurusan juga diperkuat dengan pembentukan 10 bidang strategis mulai dari organisasi dan keanggotaan, hukum dan advokasi, pengembangan SDM, hubungan antar lembaga, pemberdayaan ekonomi, permudaan dan olahraga, pendidikan seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan anak, keagamaan hingga kesehatan dan sosial masyarakat. Ketua Umum PDKKST Kabupaten Kepulauan Yapen Haji Lahode Hilam menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi melainkan amanah besar yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Ia mengajak seluruh pengurus ketua pilar dan masyarakat Sulawesi Tenggara di Kepulauan Yapen menjaga persatuan serta mendukung setiap program organisasi. Lahode Hilam menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana seluruh ketua pilar dan warga KKST yang telah mensukseskan pelaksanaan pengukuhan. Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Wilayah KKST Provinsi Papua Dr. Andus Lahode Safati, MPD mengingatkan agar kepengurusan yang baru mampu menjalankan organisasi secara profesional, menjaga persatuan serta membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan. Ia meminta Ketua Umum PDKKST yang baru saja merangkul seluruh warga KKST tanpa membedakan latar belakang serta memperkuat kerjasama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diwakili Asisten 3 Sekda Aser Pongrait menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan. Pemerintah berharap KKST dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah juga menitipkan 3 harapan kepada organisasi paguyuban, yakni menjaga soliditas internal, membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk, serta memperdayakan seluruh potensi organisasi untuk mendukung pembangunan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. SMA Negeri 2 Kemaritiman Strui melaksanakan penyerahan siswa PKL sekaligus melaksanakan MOU bersama Dinas Perikanan Strui. Laporan bersama Salo Ayomi.
1: Program kegiatan ini adalah mendasari kurikulum merdeka dengan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan selama kurang lebih 3 bulan.
2: SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui bersama Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan penyerahan siswa PKL dan MOU yang berlangsung di ruang rapat Dinas Perikanan Yapen. Kegiatan ini diawali dengan penyerahan siswa PKL kepada Dinas Perikanan Yapen, dilanjutkan dengan MOU antara SMK Negeri 2 Kemaritiman dan Dinas Perikanan Yapen. PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Agung Karyanto SPI MM MSI mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ada 3 bagian penting. Pertama, tindak lanjut dari kurikulum Merdeka Belajar untuk siswa praktek, mempraktekkan apa yang diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. PKL ini berlangsung selama 3 bulan.
1: Kegiatan ini adalah mendasari kurikulum merdeka dengan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan selama kurang lebih 3 bulan untuk penjelasan kurikulum link and link supaya mereka yang selama ini dapat teori di sekolah bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menyesuaikan. Yang penting mereka tetap sehat untuk memajukan perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang kedua adalah MOU kami antara sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen adalah membantu anak-anak didik kita untuk memajukan perikanan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan membangun perikanan di kabupaten. Saya terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memfasilitasi bagi siswa-siswa kami untuk mengembangkan potensi mereka demi kemajuan bidang perikanan yang ada di Kabupaten Yapen. Terima kasih.
2: Terkait dengan penyerahan siswa PKL dan MOU, Kepala Dinas Perikanan Yapen Daniel Reba mengatakan pihaknya menyambut dengan baik kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan peningkatan bidang perikanan. Siswa PKL ini akan dibina oleh mentor yang profesional, mendidik mereka dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.
3: Mereka akan ada di Dinas Perikanan ini sekitar 3 bulan. Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2016. Di waktu yang 3 bulan ini kami berharap untuk adik-adik peserta skadrilik dan peserta prajurit mereka harus memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari bapak-bapak mentor yang kita siapkan, yang mereka yang sudah lebih dulu menekuni kegiatan budidaya tawar, payau, dan juga penangkapan. Jadi kami berharap adik-adik peserta prakerja ini bisa menimba pengalaman dan ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka yang tidak dapat di dunia atau di lingkungan sekolah. Kemudian kami juga berharap kepada teman-teman atau mentor yang disiapkan oleh Dinas ini bahwa mereka harus bisa bisa mengajar atau membina adik-adik yang sementara ini terkirim di Dinas.
2: Penyerahan siswa PKL SMK Negeri 2 Kemaritiman dan MOU menjadi bagian penting pengembangan pelatihan siswa di bidang perikanan, baik tentang teknisi budidaya perikanan, pengelolaan hingga nantinya pemasaran. Dengan harapan ilmu yang didapat di bangku pendidikan maupun di lapangan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salo Ayomi melaporkan.
0: Bupati Kepulauan Yapen dalam sambutannya pada apel kedisiplinan dan melepas secara resmi kontingen Pramuka Jambore Nasional ke Cibubur, Jakarta. Laporan bersama Hengki Wapai.
4: Kontingen kuartir cabang gerakan pramuka Kepulauan Yapen pada Jambore Nasional 12 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dilepas.
5: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SEMSI pada saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Serui bersama seluruh jajarannya Senin 3 Agustus 2026 melepas kontingen pramuka Jambore Nasional ke-12 yang akan berlangsung di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta. Atas nama pribadi dan pemerintah dan juga selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang, merasa bangga dan apresiasi yang setingginya kepada seluruh unsur pimpinan kontingen, pembina pendamping, dan tim kesehatan, tim pendukung, dan peserta pramuka sekalian. Bupati Arisoy menyampaikan bahwa putra-putri terbaik yang membawa nama besar Kabupaten Kepulauan Yapen di ajang pertemuan pramuka penggalang terbesar se-Indonesia.
4: Adik-adikku peserta Jambore Nasional yang kakak banggakan. Jambore Nasional bukan hanya sekedar tempat berkemah atau berrekreasi, melainkan sebuah wahana yang sangat berharga untuk memperluas persaudaraan, menimpa kemandirian, mengasah keterampilan, serta memperkuat wawasan kebangsaan. Kalian akan bertemu dengan ribuan pramuka dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, sebelum kalian melangkah meninggalkan tanah tercinta Kepulauan Yapen, ada beberapa pesan penting yang harus selalu kalian ingat dan amalkan selama di arena perkemahan nasional nanti. Pertama, jaga kesehatan dan stamina. Kegiatan di Cibubur akan sangat padat dan menguras tenaga, ditambah dengan kondisi cuaca yang berbeda dengan daerah kita. Jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan selalu patuhi arahan dari pembina, pendamping, serta tim kesehatan kontingen. Kedua, jadilah duta budaya dan pemuda yang berkarakter. Tunjukkanlah kepribadian anak-anak Papua yang ramah, santun, disiplin, berjiwa penolong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Satya Dharma Pramuka. Jadilah cerminan masyarakat Kepulauan Yapen yang bermartabat dan penuh semangat kekeluargaan. Ketiga, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadilah persahabatan seluas-luasnya dengan kawan-kawan baru dari provinsi lain. Bertukar pengalaman, pelajari hal-hal baru yang positif, serta menunjukkan bahwa pramuka Kepulauan Yapen adalah pramuka yang kreatif, inovatif, terampil, dan mandiri sesuai dengan semangat yang kita usung. Kepada pembina pendamping dan tim pendukung, saya berpesan agar senantiasa mendampingi, mengawasi, serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi adik-adik kita selama perjalanan hingga kembali lagi ke tanah air Kepulauan Yapen tercinta. Akhirnya, dengan memohon rahmat dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, kontingen kuartir cabang gerakan pramuka Kepulauan Yapen pada Jambore Nasional 12 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dilepas. Selamat jalan, selamat berjuang, bawa pulang prestasi dan pengalaman berharga, serta kembalilah ke Kepulauan Yapen dalam keadaan sehat dan semangat. Sekian dan terima kasih. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Serui 3 Agustus 2026, Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy.
5: Di akhir keterangan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN, dalam hal ini, pimpinan staf ahli, asisten pimpinan OPD, Kepala Perhubungan Laut, serta para penjabat Eselon 3 dan 4, serta seluruh staf ASN dan P3K yang telah hadir untuk mengikuti apel pagi ini. Hengki Wapai melaporkan.

0: MBG dinilai bermanfaat, siswa SMK Negeri Serui harapkan menu dan porsi yang sesuai dengan kebutuhan gizi. Laporan bersama Agus Tanawani.
1: Sejauh ini kami merasa
2: program makan bergizi gratis atau MBG bagi pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen dinilai sangat bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah. Program tersebut juga mendapat sambutan positif dari siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui. Meski demikian, siswa berharap menu makanan yang diberikan dapat lebih bervariasi dengan porsi nasi dan lauk yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK. Salah satu siswa SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Dorus Waromi, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, makan yang diterima di sekolah sangat membantu, terutama ketika dirinya tidak sempat sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah.
1: Sejauh ini kami merasa MBG sangat bagus untuk kami untuk makan. Tapi paling bagusnya mungkin kami minta tambah nasi atau mungkin lauk atau sayur, mungkin tambah sedikit lagi. Kami berharap mungkin nasi dengan sayur mungkin bisa tambah atau mungkin ada makanan lokal.
2: Sementara itu, Martinus Manamarubi, salah satu penanggung jawab MBG di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, turut mengapresiasi program tersebut. Namun Martinus berharap porsi nasi, lauk, dan sayuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Hal ini mengingat kebutuhan gizi anak usia PAUD dan sekolah dasar tentunya berbeda dengan kebutuhan gizi siswa SMA-SMK.
3: Terima kasih kepada mama-mama yang ada di dapur MBG yang selalu membantu kami di sekolah SMK buat kami punya siswa-siswi yang ada di SMK ini. Kami sangat bersyukur atas berkat yang mama-mama dari dapur MBG telah menyediakan buat kami punya adik-adik yang ada di sekolah ini. Yang kami perlu mau disampaikan untuk menambahkan itu, mama dong boleh tambahkan lauk dengan nasi mungkin agak sedikit banyak, karena sehingga anak-anak ini selalu makan masih kurang, mereka mengeluh-mengeluh. Akhirnya kita sebagai pengurus yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Agrobisnis dan Agroteknologi, kami sangat sarankan kepada mama-mama dan mama-mama yang ada di dapur MBG di Angkaisera, kami minta supaya mama dan bisa tambahkan mungkin lauk dengan nasi sedikit. Terima kasih.
2: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, memberikan apresiasi kepada penyedia MBG di wilayah Angkaisera yang telah berkontribusi dalam membantu pemenuhan gizi para siswa. Magdalena berharap program MBG tidak hanya menjadi upaya untuk menunda rasa lapar siswa selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pemenuhan gizi yang seimbang. Menurutnya, asupan makanan bergizi yang cukup dapat membantu meningkatkan kesehatan, konsentrasi, dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.
4: Untuk pelayanan MBG selama ini berjalan dengan baik. Anak-anak bisa mendapat makanan dengan baik. Menu-menu juga ya puji Tuhan baik, dilengkapi dengan buah-buahan, susu-susu juga, sehingga mendapat semangat anak-anak di sini. Karena anak ini berasal dari tempat-tempat lokasi yang sangat jauh, dari Konti berkilo-kilometer, dari Rambai, Menawi sampai Kainui. Mereka memang sangat membutuhkan MBG untuk menjaga stamina mereka, untuk peningkatan mereka punya kecerdasan di sekolah ini. Terima kasih MBG, terima kasih Pak Prabowo.
2: Ia juga berharap program MBG dapat terus berjalan sesuai mekanisme dan tidak hanya dirasakan oleh siswa di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau siswa di kampung-kampung yang jauh dari akses ibu kota kabupaten. Dengan demikian, manfaat program makan bergizi gratis dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelajar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Agus Tanawani, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Rui Pagi edisi 4 Agustus 2026 bersama saya Mariru Mekewi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 4 Agustus 2026. Kebersamaan kita pagi ini kembali menyapa di ruang dengar Anda pagi ini. Saya Maria Antoinette untuk Anda hingga jelang kebersamaan.

Ya, untuk hari ini banyak hal yang nantinya hingga jelang siang. Ya, pendengar Anda akan lalui dan mudah-mudahan lancar apa yang sudah dipersiapkan hari ini hingga jelang siang nanti. Ya, syukuri untuk hari ini apa yang akan dilalui dan diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Dan juga pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda hingga nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, dari kabar-kabar dunia pendidikan, kita menuju ke Aceh Utara ya pendengar. Sebanyak 28 mahasiswa semester 6 program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Malikuzaleh Unimal mengikuti kunjungan edukatif ke Stasiun Meteorologi BMKG Malikuzaleh Aceh Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran mata kuliah fisika kebumian dan antariksa yang bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa melalui pengalaman belajar langsung di lapangan. Dalam sesi praktik, mahasiswa juga berkesempatan melakukan pengukuran penggunaan penakar hujan manual. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa data curah hujan yang dipublikasikan kepada masyarakat diperoleh melalui prosedur pengamatan, pengukuran, dan pencatatan yang sistematis. Pelaksana harian Kepala Stasiun Meteorologi Malikuzaleh, Kahendra Muiz, menjelaskan bahwa kondisi tersebut didukung oleh data pengamatan BMKG sepanjang Juni 2026. Akumulasi curah hujan di Aceh Utara hanya mencapai 52,5 mm atau masuk kategori rendah. Memasuki Juli 2026, curah hujan bahkan turun drastis menjadi hanya 3,6 mm. Ya, sementara itu Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Unimal, Musri Absa, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen program studi dalam menghadirkan pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dan pendengar, dari kabar-kabar pengentasan kemiskinan, kita menuju ke Bantul. Dinas Sosial Kabupaten Bantul menargetkan setiap pendampingan program Keluarga Harapan mampu mendorong sedikitnya 24 keluarga penerima manfaat mencapai status graduasi atau keluar dari kategori miskin sepanjang tahun ini. Langkah tersebut demi mempercepat pengentasan kemiskinan.

Pembinaan melalui kemandirian ekonomi keluarga. Kepala Dinas Bantul, ya, Kepala Dinas Sosial Bantul Sukrisna Dwi Susanta mengungkapkan target tersebut sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial. Menurutnya saat ini total pendampingan PKH di Bumi Projo Taman Sari mencapai 213 orang. Selain itu, graduasi juga dapat dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing penerima manfaat. Dengan demikian, bantuan tersebut dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Lebih lanjut, pengentasan kemiskinan saat ini ditekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi. Dengan demikian, setiap keluarga prasejahtera didorong untuk mampu mandiri sehingga tidak tergantung pada bantuan pemerintah.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan waktu di studio menunjukkan jam 7. Dan saatnya kami menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari Medan Barat 45 Jakarta. Dan juga pendengar diikuti dengan Warta Nusantara Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Masih sebatas wacana. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Bank Indonesia menyebutkan inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2026 tetap terkendali di angka 2,88% secara tahunan, sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta konsistensi kebijakan moneter. Informasi dari luar negeri, otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana karena serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung dan otoritas Palestina terus menyuarakan penghentian operasi militer dan meminta komunitas internasional mendorong penerapan penuh perjanjian tersebut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyorugi atau tarung pada ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Eliana Zahra melaporkan.
2: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
3: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
2: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukofindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
4: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2026 mencapai 56 kejadian. Dan informasi selengkapnya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
5: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
6: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 607 juta rupiah. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
5: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
6: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf mengatakan, patroli saat ini terus digencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
7: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis, untuk El Nino ini kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
6: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama dengan para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rukaya Zain dari RRI Sumenep.
8: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep Arini berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.
9: Mitigasi risiko menghadapi perubahan iklim sangatlah kompleks untuk mengantisipasi perubahan iklim. Agar ketahanan pangan tetap stabil, harus ada kepedulian dari pemerintah.
8: Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Dewo Ringgih mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya, komoditas yang saat ini dibudidayakan diberdayakan petani meliputi padi, jagung, cabai, sayuran hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
10: Padi saat ini, nah ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busuk, sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
8: DKPP Sumeneb berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumeneb tetap stabil.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Dan berita selengkapnya bersama dengan Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
11: Namun memang ada tambahan siswa. Jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
12: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya ujar Erna akan melakukan penjangkauan kembali.
11: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
12: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
13: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
12: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
1: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, untuk membagikan bendera hingga menyalurkan bantuan sosial. Sant Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
14: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau menembus kawasan pedalaman suku Talang Mamak di Dusun Nunusan Desa Ranto Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ekspedisi dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Rombongan disambut Kepala Desa Siambul Rodang, tokoh adat dan masyarakat Dusun Nunusan yang mayoritas merupakan warga suku Talang Mama. Dalam kegiatan itu, tim ekspedisi menyerahkan 180 lembar bendera merah putih beserta pita ikat kepala kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Nunusan.
15: Kami dari tim ekspedisi merah putih Presisi Polda Riau, saat ini kami hadir di Desa Talang Mama, Kecamatan Langi, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di Desa 3T, terluar, terpencil, dan terdepan.
14: Sementara itu pengamat sosial ASOS Profesor Dr. Ranggi Ade Febrian menilai kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ke pedalaman suku Talang Mamak merupakan pendekatan humanis yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat di wilayah terpencil.
16: adanya program ini polisi harus konsisten hadir ya, melindungi, mengayomi di sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat. Ya, sehingga stigma-stigma polis Polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua harapannya tentunya dengan adanya ekspedisi ini, penegakan hukum itu juga lebih adil menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.
14: Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keamanan, pelayanan publik, pendidikan hingga pembangunan di kawasan pedalaman. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki 4 tujuan utama, yakni mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, memastikan kehadiran negara dirasakan hingga pelosok, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta membuka ruang dialog guna mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Rumah warga dan tempat usaha di Makassar mulai dihiasi dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
17: Semarak hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terlihat di Kota Makassar sejak awal Agustus 2026 ini. Nampak rumah warga, toko, dan pusat perbelanjaan lainnya mulai dihiasi dengan umbul-umbul bendera merah putih. Seorang warga Makassar, Tifa, mengaku sudah memasang bendera merah putih tepat pada 1 Agustus 2026 di halaman rumahnya. Hal ini juga didukung dengan adanya imbauan dari pemerintah setempat untuk mulai memeriahkan HUT RI lewat pemasangan bendera merah putih.
18: Untuk pemasangan bendera itu di rumah saya itu sejak tanggal 1 kemarin kita sudah memasang bendera, dan di sekitar rumah saya pun juga sudah memasang bendera. Karena di sekitar rumah saya itu sudah ada himbauan oleh RT RW kita untuk dihimbaukan untuk memasang bendera.
17: Sementara itu RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat mengaku sudah mengimbau warga untuk memasang bendera merah putih dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba yang akan diselenggarakan jelang 17 Agustus mendatang.
19: Kami juga sedang berkoordinasi untuk mempersiapkan kegiatan dan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81. RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih berperan mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan agar kegiatan Hari Kemerdekaan berlangsung meriah, aman, dan mempererat kebersamaan.
17: Ditambahkan saat ini sejumlah persiapan lain mulai dipersiapkan seperti pembentukan panitia hingga menyusun jenis-jenis perlombaan. Ia berharap momentum Hari Kemerdekaan tahun ini bisa menumbuhkan semangat persaudaraan antar warga dan gotong royong.
1: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
20: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
21: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
20: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami ya Surya Timur membeli di sini, Bu, sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
21: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut, yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, Koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
0: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG, pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain kelak.
21: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
6: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
8: U UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
6: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy saya dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Selasa 4 Agustus 2026. Dan kami juga telah memiliki informasi-informasi yang akan disampaikan reporter kami, juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita dalam pagi ini di Indonesia Menyapa Pagi, kami hadirkan informasi dari reporter kami di beberapa daerah tanah air dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.

0: Polres Merauke mencatat 14 kasus narkoba pada Juli 2026 dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang memenuhi persyaratan melalui mekanisme restoratif. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menyatakan penggunaan narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu masih memiliki kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice, dan itu hanya berlaku pada pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika dan tidak berlaku bagi pelaku peredaran gelap. Penjabat sementara Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Merauke Aibda Arizal menjelaskan, sesuai Undang-Undang tentang Narkotika, pengguna yang diancam pidana di bawah 5 tahun dapat memperoleh kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice. Namun, rehabilitasi tidak dilakukan secara sepihak oleh kepolisian, melainkan melalui asesmen yang dilakukan tim terpadu bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua. Ia menegaskan, kesempatan tersebut hanya diberikan satu kali sebagai bentuk pembinaan kepada pengguna narkotika.
2: Yang tentunya berada di Jayapura, mereka yang pemakai-pemakai ini semestinya melalui proses yang namanya proses assessment dari tim terpadu.
1: Aibda Arizal menjelaskan, berbeda dengan pengguna, para pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tetap diproses sesuai ketentuan hukum. Pelaku yang berperan sebagai penjual, penerima, maupun perantara dalam transaksi narkotika tidak dapat memperoleh penyelesaian melalui restoratif justice. Sementara Kaurbin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Ibtu Rudi Srihandi mengingatkan, bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga kesehatan fisik, mental, dan juga kehidupan sosial. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan jantung dan paru-paru, penurunan daya tahan tubuh, hingga resiko overdosis yang berujung kematian.
3: Sampai hukuman mati ya, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara, itu hukuman terberatnya itu. Psikotropika juga sama, hukuman terberatnya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun penjara. Gitu. Sedangkan kalau bahan adiktif lainnya, mungkin kami di sini kan sering memproses orang yang membuat ini minuman lokal ini ya, jenis sop ini ya.
1: Menurut Ibtu Rudi, penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, halusinasi, emosi yang tidak stabil, hingga ketergantungan. Dampak sosialnya pun tidak kalah serius, mulai dari menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja hingga memicu konflik dalam keluarga. Ia mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun, karena sangat merugikan, bahkan berimplikasi masalah hukum yang berat. Jessica Ardana melaporkan.
0: TPPKK Pusat bersama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor resmi memulai rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai upaya membangkitkan semangat nasionalisme. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan.
4: Perhelatan kick-off rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di Lapangan Cendrawasih Biak Numfor pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Tito Karnavian, diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA serta masyarakat. Beragam kegiatan mewarnai acara ini, yaitu senam bersama, stan pameran UMKM, penyerahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, KTP elektronik, dan kartu identitas anak atau KIA, pembagian kaos olahraga, serta door prize dengan hadiah utama satu unit sepeda motor. Turut hadir sosialisasi wawasan kebangsaan kerjasama dengan BIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak, penampilan grup musik Molukan Soul yang ditutup juga dengan aksi bersih-bersih lingkungan lapangan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum TPPKK menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata program PKK Pusat melalui kelompok kerja 1 dan 2 berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
5: Kegiatan ini kita bergabung juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan jajarannya, diantaranya adalah dengan OPD terkait dan juga mitra kita dari Badan Intelijen Nasional yang mensosialisasikan cinta negara Republik Indonesia. Dan dari Polja 2 juga mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Karena ini kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pemerintah kabupaten juga punya program untuk launching perayaan 17 Agustus yang kita laksanakan hari ini. Jadi ini ada kolaborasi antara PKK Pusat, pemerintah kabupaten Biak Numfor, PKK Kabupaten Numfor, dan seluruh masyarakat.
4: Sementara itu Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, menyampaikan kegiatan ini sekaligus menggabungkan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dan kegiatan bakti PKK Pusat di Biak Numfor, dengan harapan agar semangat kemerdekaan terus terjaga sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam membangun Biak Numfor yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
6: Melakukan kick off kegiatan HUT RI ke-81.
7: 5 lagi untuk langkah informasi
6: bersama dengan kegiatan bakti tim penggerak PKK pusat yang dilakukan 1-0-3-3 di Kabupaten Biak Numfor. Ya, tentunya dengan dua agenda ini dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 memberikan spirit semangat bagi kita seluruh warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk sama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81. Pada kesempatan ini kami memberikan pesan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus kita menggelorakan semangat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara.
4: Dalam kesempatan ini Bupati juga mengumumkan puncak peringatan hari ulang tahun RI ke-81 Kabupaten Biak Numfor akan dilaksanakan di Pulau Numfor sesuai dengan komitmen pemerintah daerah bahwa pelaksanaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak selalu terfokus hanya di dalam kota. Seperti tahun lalu dilaksanakan di gugusan kepulauan Padaido Emando, tahun ini dipastikan dilaksanakan di Pulau Numfor.
0: Kehadiran kepengurusan Aisyah di Kabupaten Bovendigul diharapkan menjadi pendorong ekonomi dan pembangunan. Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul melaporkan.

0: Prosesi pengukuhan menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru yang akan mengemban amanah organisasi selama 5 tahun ke depan. Kepengurusan yang baru diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Aisyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat dakwah kemasyarakatan di wilayah Bovendigul. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul periode 2022-2027, Haji Harpeti Taufan, menyampaikan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya akan memprioritaskan 3 program utama sebagai arah gerak organisasi ke depan. Menurut Hartati, perempuan yang sehat dan berdaya merupakan kunci dalam mewujudkan keluarga sakinah sekaligus mendukung pembangunan masyarakat yang berkualitas.
1: Insya Allah, dalam kepemimpinan kami ke depan, pimpinan daerah Aisyah Bovendigul akan fokus pada 3 prioritas. Pertama, penguatan ideologi dan kader. Kami akan memperkuat pemahaman Islam berkemajuan dan keasyahan di setiap para kader di Kabupaten Bovendigul. Kedua, pemberdayaan perempuan dan keluarga. Kami akan fokus pada program kesehatan ibu dan anak, ekonomi keluarga, pendirian TPT, PAUD Aisyah, dan pencegahan stunting. Karena perempuan sehat dan berdaya adalah kunci keluarga sakinah di Bovendigul. Ketiga, amal usaha dan dakwah sosial. Kami akan bersinergi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah untuk menghidupkan dan memperkuat amal usaha Aisyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Insya Allah, Aisyah hadir untuk semua, memberi solusi yang nyata bagi masyarakat Bovendigul.
0: Hartati mengakui amanah yang diberikan kepada seluruh pengurus bukanlah tugas yang ringan. Menurutnya keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kerjasama, saling dukung, serta mengutamakan kepentingan persyarikatan di atas kepentingan pribadi. Ia juga memohon doa, bimbingan, dan dukungan dari pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, seluruh unsur pimpinan, serta warga Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Bovendigul, agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
1: Dan kepada seluruh anggota Aisyah yang telah memberikan amanah besar kepada kami untuk memimpin organisasi Aisyah Bovendigul ke depan. Kami menyadari amanah ini berat, butuh dukungan dan kerjasama yang kuat. Saling menyadari dan mengalah untuk kepentingan persyarikatan. Sebab Bovendigul adalah daerah dengan tantangan dakwah, pendidikan, dan sosial yang khas. Oleh karena itu, kami mohon doa, bimbingan, dan dukungan dari pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, seluruh unsur pimpinan dan segenap warga Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bovendigul.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul masa bakti 2022-2027 dapat menjadi pelopor dalam membangun keluarga yang tangguh, mencetak generasi berkarakter, serta menghadirkan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fahrudin Isnanto mengatakan, keberadaan Aisyah sebagai organisasi perempuan Islam telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, sosial, dan dakwah. Karena itu, kepengurusan yang baru diharapkan mampu melanjutkan peran tersebut dengan menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2: Saya juga berharap Aisyah terus menjadi pelopor dalam pembangunan keluarga yang tangguh, mencetak generasi yang berkarakter, serta mengembangkan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tantangan pembangunan depan semakin kompleks, sehingga diperlukan semangat gotong royong, inovasi, dan kolaborasi dari seluruh komponen bangsa. Kepada pengurus yang baru saja kukuhan, saya berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh dedikasi, memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta terus menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan umat dan perkembangan zaman.
0: Fahrudin juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bovendigul senantiasa membuka ruang kerjasama dengan Aisyah dalam berbagai bidang pembangunan. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin perlu terus diperkuat agar mampu mendorong terwujudnya masyarakat Bovendigul yang maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI dan BPJS Kesehatan menandatangani kerjasama untuk memperkuat perlindungan jaminan kesehatan nasional bagi pekerja migran Indonesia mulai dari pendaftaran hingga kepulangan. Sinergi ini juga bertujuan meningkatkan perlindungan sosial, integrasi data kepesertaan, dan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarganya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Aktivitas pendidikan di Nabire tetap berjalan lancar di tengah aksi demo Komite Nasional Papua Barat atau KNPB meskipun beberapa sekolah memutuskan meliburkan kegiatan belajar mengajar. Jodefri Panjaitan dari RRI Nabire melaporkan.
3: Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan massa Komite Nasional Papua Barat KNPB di Kantor Majelis Rakyat Papua, Papua Tengah, Senin 3 Agustus 2026 tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Nabire. Kegiatan pendidikan tetap berlangsung normal dengan kehadiran siswa dan guru seperti biasa, meskipun sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengeluarkan imbauan apabila ada anak murid atau peserta didik yang tidak hadir ke sekolah dapat dimaklumi kepala sekolah atas alasan keamanan. Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Machida Nabire, Nur Alam Abdullah, mengatakan proses pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya berjalan lancar.

0: aksi demonstrasi pada pagi hari ini, sehingga kami menghimbau kepada Dewan Guru untuk melakukan aktivitas mengajar secara tugas yang akan nanti dievaluasi pada minggu berikutnya. Dan kami harapkan siswa yang sudah terlanjur datang tetap melaksanakan pembelajaran sampai jam pelajaran selesai, dan bagi yang tidak dapat ke sekolah karena berhalangan akibat aksi demonstrasi ini, kami dapat memaklumi mengingat lebih utamakan keselamatan di atas segala-galanya.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 03 Nabire, Irianti Hasim, yang menyebutkan kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung normal tanpa adanya gangguan akibat aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di kantor MRP Papua Tengah.
2: Untuk kegiatan belajar kami tetap berjalan seperti biasa, KBM tetap berjalan walaupun ada mau demo, tapi kami tetap berjalan, sekolah kami belajar, KBM tetap berjalan seperti biasa. Kami tidak pernah untuk meliburkannya. Kalaupun mungkin ada orang tua yang merasa mungkin rasa ragu, mungkin kami tidak melarang untuk anaknya tetap ke sekolah. Kami tetap, KBM tetap berjalan seperti biasa.
1: Aksi penyampaian pendapat KNPB berlangsung di kantor MRP Papua Tengah dengan pengamanan aparat gabungan. Kegiatan tersebut berjalan aman dan kondusif hingga selesai, hingga aktivitas masyarakat, termasuk proses pendidikan, tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya dengan aman dan kondusif. Dari Nabire Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum kick-off HUT RI ke-81 di Biak menjadi ajang promosi bagi produk unggulan UMKM lokal. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
4: Ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Beragam produk khas daerah dipamerkan di stand UMKM yang memeriahkan kegiatan itu berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya pelaku usaha kecil hingga pengusaha besar harus saling mendukung agar UMKM mampu bertumbuh dan bersaing.
5: Kita tentunya mendukung UMKM supaya naik kelas, mulai dari yang bawah sampai pengusaha besar pun harus kerjasama ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus selalu bersama-sama.
4: Sementara itu PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola menyampaikan antusiasme masyarakat terhadap pameran produk lokal cukup tinggi. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kepada masyarakat maupun para tamu undangan yang hadir.
6: Prioritaskan produk-produk unggulan dari Kabupaten Biak Numfor, salah satu juga Pokem, ada minyak kayu putih, ada juga sambal ya dari ikan julum, sambal dari gurita, sambal juga dari ada juga minyak serai, ada juga dari minyak dari jahe sama dengan serai dicampur. Kemudian kita juga ada tepung terigu dari sagu.
4: Untuk diketahui perhelatan kick-off rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, beragam kegiatan mewarnai kegiatan ini, diantaranya senam bersama, stand pameran UMKM, jarahan bantuan olahraga, paket bacaan, sembako, perekaman KTP elektronik dan kartu identitas anak, pembagian kaos olahraga, door prize, dan hadiah utama satu unit motor. Turut hadir juga sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan PIN, pelatihan pembuatan kerupuk bagi anggota PKK Biak Numfor, serta penampilan grup dance Molukan Soul yang ditutup dengan aksi bersih-bersih lingkungan di lapangan melibatkan komunitas Rasiro Biak.
3: Kolaborasi lintas agama dan organisasi perempuan menjadi model nasional pencegahan narkoba berbasis masyarakat. Dari RRI Tual, Jay Sarbunan melaporkan.

Kolaborasi lintas agama dan organisasi perempuan menjadi modal nasional pencegahan narkoba berbasis masyarakat. Penegasan disampaikan Kepala BNN Kota Tual Ahmad Renurian terkait peran seluruh elemen untuk mendukung tugas pemberantasan peredaran narkoba yang bukan hanya tugas BNN, namun kewajiban semua pihak untuk menyelamatkan generasi muda dari efek buruk narkoba yang menjadi ancaman masa depan. Olehnya itu lingkungan pendidikan, organisasi perempuan, majelis

0: Alim dan organisasi gereja yang memiliki manfaat luas bagi pencerahan kepada masyarakat hingga level RT dan RW. Dikatakan tugas dan fungsi BNN melakukan pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi lewat upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait bahaya narkoba. Namun jika tahapan pencegahan melalui edukasi secara maksimal tidak dipatuhi, siapa yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh pihak penegak hukum. Karena BNN selain melakukan pencegahan juga melaksanakan pemberantasan guna menjadikan Kota Tua dan Maluku Tenggara bersih dari peredaran narkoba. Menurutnya, persoalan keterbatasan SDM menjadi kendala untuk melakukan mitigasi kasus narkoba di Kepulauan Kei. Olehnya itu membutuhkan kolaborasi dengan menghilangkan ego sektoral dan upaya pemberantasan bukan hanya tugas BNN semata, namun tanggung jawab seluruh elemen bangsa sehingga seluruh pihak hingga lingkungan RTRW tidak merahasiakan warganya yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, namun langsung menginformasikan ke pihak berwajib yakni BNN atau Sat Narkoba di Polres Kabupaten Kota guna ditindaklanjuti.
1: Kegiatan sosialisasi yang dilakukan selain kepada unsur pendidikan, kami juga lakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di desa-desa, di PKK, majelis-majelis taklim, jemaat-jemaat gereja. Tujuannya itu bagaimana untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba itu sendiri. Kami juga sering kali dalam pertemuan-pertemuan itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa BNN itu bukan hanya untuk bertugas menangkap atau melakukan pemberantasan, tapi juga melakukan upaya rehabilitasi. Nah, upaya rehabilitasi ini kadang kita seperti yang kami alami di daerah Maluku Tenggara dan Kota Tual di lapangan itu merasa bahwa ini aib keluarga.
0: Renurian optimis aspek pencegahan oleh seluruh pihak menjadi langkah konstruktif membatasi bahaya narkoba di lingkungan masing-masing. Selain itu, sistem transparansi masyarakat tanpa merahasiakan tindakan yang melanggar hukum menjadi solusi terbaik menghancurkan sindikat dan jaringan narkoba hingga akar-akarnya bagi kesejahteraan bersama. Dari Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Jaya Sarbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat diikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: dengan berita nasional.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Fakta. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya, Le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin, supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita. Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

0: Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.
1: Mace Susi, Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy, biasa. Buang plastik bekas ini, macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut, beres.
3: Oh, no.
1: Susi, Susi, astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.

Ya, selamat pagi kembali menyapa di ruang dengar Anda pagi ini. Setelah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta, dan saatnya Anda kembali bersama kami di kawasan Jalan Patimura Serui. Pendengar, kita sudah berada di 24 menit lepas di jam 8 pagi. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk Anda hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedang dikerjakan berjalan lancar, sukses tentunya menyertai Anda. Ya, masih terus kami hadirkan beragam informasi terupdate untuk Anda pagi ini, menambah ruang informasi juga bagi Anda. Dan pendengar, tentunya musik spirit pagi juga membangkitkan semangat Anda menjalani aktivitas pagi ini ya. Dan pendengar, kami kabarkan untuk Anda dari laman rri.co.id dan dari kabar-kabar Gonel, ya tentunya dari Kota Serui. Ya pendengar, terkait SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan Memorandum of Understanding, Nota Kesepahaman atau MOU, serta menyerahkan ya, serta penyerahan 15 siswa PKL yang nantinya melaksanakan PKL selama 3 bulan berlangsung di ruang rapat Dinas Perikanan Yapen, tepatnya Senin 3 Agustus 2026. PLT Kepala Sekolah, Kepala SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui dan Kepala Dinas Perikanan Yapen Agung Karyanto SPI MMSI mengatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari penerapan kurikulum Merdeka yang berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter, salah satunya siswa praktek yang dilakukan sekolah melalui praktek kerja lapangan. Siswa mempraktikkan materi yang diperoleh di sekolah. Dan melalui MOU maupun penyerahan siswa PKL, PLT Kepala Sekolah Kepala SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui Agung Karyanto mengharapkan agar siswanya dibimbing selama pelaksanaan PKL setelah kembali ke tengah lingkungan tempat tinggal masyarakat dapat berguna. Dan terkait MOU dan penyerahan siswa PKL, Kepala Dinas Perikanan Yapen Daniel Reba, pihaknya menyambut dengan baik. Ini bagian dari pembinaan untuk meningkatkan sektor perikanan ke depan. Untuk kegiatan PKL, siswa dari penyampaian Kadis Perikanan Yapen telah menyiapkan mentor yang nantinya mendampingi bimbingan selama kegiatan sehingga siswa PKL dapat memahami soal perikanan. Siswa PKL juga diminta memanfaatkan waktu dengan baik untuk menggali berbagai informasi yang penting dan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup mereka ke depan. MOU dan penyerahan siswa PKL SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui menjadi bagian penting pengembangan dan pelatihan siswa di bidang perikanan, baik teknis, budidaya, pengelola hingga nantinya pemasaran.

0: you're all right.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura Serui. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Dan tentunya kebersamaan kita masih terus bersama hingga nanti di jam 10 ya. 40 menit sudah di jam 8 pagi saat ini. Ya, dan tentunya juga terlihat mentari pagi sudah menyinari kota kita. Dan dilihat dari cover di mana 25 derajat Celcius ya, dan terlihat panas ya. Ya, dan tentunya untuk kota Serui ultravioletnya akan apa nih? Akan berubah ya, dan dari 25 sudah naik lagi nih pendengar, 27 derajat Celcius ya. Akan sangat tinggi, mulai akan terlihat juga pada pukul 12 nanti ya. Dan juga akan menuju ke jam 9 itu sudah 28 derajat ya. Dan ini untuk kota Serui ya, berawan dan juga panas ya. Ya, dan pendengar tentunya di ruang dengar Anda kami hadirkan juga kabar-kabar dari dunia kesehatan yang tentunya harus diwaspadai dan juga menjadi fenomena ya, dari perubahan iklim yang memberikan pengaruh besar ya terhadap penyebaran nyamuk ya. Ya, pendengar, nyamuk dominasi ekosistem dunia, dan peringatan untuk penyakit menular ya. Ya, pendengar, nyamuk merupakan salah satu serangga yang paling berhasil ya beradaptasi di berbagai belahan dunia. Keberadaannya dapat ditemukan hampir di setiap wilayah, mulai dari daerah tropis, subtropis, hingga kawasan yang beriklim sedang. Kemampuan berkembang biak yang sangat cepat membuat populasi nyamuk ini terus bertahan, bahkan meningkat di tengah perubahan iklim atau perubahan lingkungan dan iklim global ya. Di balik ukurannya yang kecil, nyamuk memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Serangga ini dikenal sebagai vektor atau pembawa berbagai penyakit menular yang setiap tahunnya menginfeksi ya jutaan orang di seluruh dunia. Kondisi tersebut menjadikan nyamuk sebagai salah satu ancaman kesehatan masyarakat yang paling serius. Dan perubahan iklim, urbanisasi, serta meningkatnya genangan air akibat buruknya sistem sanitasi menjadi faktor yang mendukung berkembangnya populasi nyamuk. Ketika habitatnya semakin luas, risiko penyebaran penyakit juga ikut meningkat. Hal ini yang menjadi peringatan ya bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan upaya pencegahan penyakit. Nyamuk sebagai pembawa berbagai penyakit menular. Beberapa spesies diketahui menjadi penyebab utama penyebaran virus, bakteri maupun parasit yang berbahaya bagi manusia. Di Indonesia sendiri, penyakit yang paling sering dikaitkan dengan nyamuk antara lain demam berdarah, malaria, chikungunya, dan juga filarisasi dan Zika ya. Nyamuk betina membutuhkan darah sebagai sumber protein untuk perkembangan telurnya. Saat menghisap darah manusia, nyamuk yang telah terinfeksi dapat memindahkan mikroorganisme sebagai penyebab penyakit ke tubuh korban melalui air liurnya.
Dan proses inilah yang menyebabkan penularan berlangsung sangat cepat, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Dan kasus demam berdarah, misalnya, masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah tropis. Sementara itu malaria tetap menjadi masalah kesehatan di sejumlah daerah yang memiliki kondisi geografis tertentu. Penyakit-penyakit tersebut bukan hanya menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi juga berdampak pada produktivitas masyarakat dan beban ekonomi negara. Perubahan iklim memperluas habitat nyamuk. Pendengar, dari fenomena perubahan iklim memberikan pengaruh besar terhadap penyebaran nyamuk, dan di mana suhu udara yang semakin hangat memungkinkan nyamuk berkembang di wilayah yang sebelumnya tidak menjadi habitat alami mereka. Curah hujan yang tidak menentu juga menciptakan lebih banyak tempat berkembang biak berupa genangan air ya. Selain itu, pertumbuhan kawasan perkotaan yang tidak diimbangi dengan pengolahan lingkungan yang baik turut mempercepat peningkatan populasi nyamuk. Dari saluran air yang tersumbat, sampah yang menumpuk, hingga wadah-wadah bekas yang mana menampung air hujan, menjadi lokasi ideal bagi nyamuk untuk bertelur. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan nyamuk bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyangkut tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Dan pentingnya pencegahan sejak dini, ya, mengurangi risiko penyakit. Akibat nyamuk memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat. Dan pendengar, langkah sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam menekan populasi nyamuk. Dari program pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan menguras, menutup dan mendaur ulang atau mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menampung air, tetapi tetap menjadi salah satu metode yang paling efektif. Penggunaan kelambu, obat anti nyamuk, pemasangan kasa pada ventilasi, serta mengenakan pakaian berlengan panjang saat berada di daerah rawan juga dapat membantu mengurangi risiko gigitan nyamuk. Dan di sisi lain, pemerintah dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyakit menular yang dibawa nyamuk, pengawasan lingkungan, pengendalian vektor, serta deteksi dini terhadap peningkatan

jaga kebersihan lingkungan, dan menerapkan perilaku hidup sehat. Pencegahan selalu lebih efektif dibandingkan pengobatan. Semakin cepat masyarakat memahami risiko penyakit yang dibawa nyamuk, semakin besar peluang untuk menekan angka penularan. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan penyakit menular di masa depan. Dan pada akhirnya, nyamuk mungkin akan tetap menjadi bagian dari ekosistem dunia, namun dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dapat dikurangi melalui edukasi, pengendalian lingkungan, serta tindakan pencegahan yang dilakukan secara konsisten. Kesadaran kolektif menjadi kunci agar ancaman penyakit menular tidak semakin meluas dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

0: Ya, terima kasih untuk Anda pendengar di kesempatan pagi ini. Selamat pagi dan tetap semangat jalani aktivitas Anda dan rutinitas hari ini. Lancar dan sukses tentunya. Pendengar, kita sudah berada di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kami kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
3: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
4: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu.